0: dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
1: Sebelumnya, 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan penunjuk jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
3: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Kinsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
4: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas, menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
5: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
4: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
3: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Kinsi, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
4: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
6: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan, sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
7: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi itu.

0: Velia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
1: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Airin dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
0: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
3: Laporan khusus. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
4: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
5: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
3: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
6: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga

0: Ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
1: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nah, disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Berita Ripka Satria, silakan laporannya.
5: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang, di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota, di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Radio telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi ruang untuk mempererat persatuan dan kebersamaan. Dalam momentum Hari Radio ke-81, saya, Letnan Kolonel Korps Zeni Nazaruddin STMIP, selaku Komandan Kodim 1301 Sangihe, beserta seluruh keluarga besar Kodim 1301 Sangihe, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81, 11 September 2026. Kepada seluruh insan radio, khususnya keluarga besar RI Tahuna, teruslah menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Saya Michael, petani Sangiha. Buat orang yang hidup jauh di perbatasan, RRI dapat rasa dekat. RRI bikin orang tahu keadaan dari daerah lain. Bagi orang petani, RRI Tahuna sangat membantu. Dari RRI, orang dapat informasi cara bertanam, dapat kabar tentang harga, dan dapat dengar lagu bagus-bagus. Terima kasih RRI Tahuna. Terima kasih so jadi orang petamang, mulai dari pigi bakobong, sampai pulang lagi ke rumah. Semoga RRI terus mengudara dan tetap menjadi suara masyarakat kecil di perbatasan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan. Menjaga keamanan adalah tugas bersama, dan informasi yang benar menjadi salah satu kekuatannya. Saya AKBP Edwin Yohanes Agustinus Sumokor SHMH Kapolres Kepulauan Sangihe mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia sebagai media yang hadir di wilayah perbatasan Indonesia. RRI Tahuna terus menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mari kita kuatkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur dengan menghadirkan informasi yang positif, mencerdaskan dan mempererat persatuan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan.

Saya Ridwan, anggota nelayan di Kepulauan Sangiha, sangat berterima kasih kepada RRI Tahuna, karena dengan RRI Tahuna kami sangat terbantu dengan melihat kondisi daripada cuaca yang ada di Kepulauan Sangiha. Dan untuk RRI Tahuna, kami sangat berterima kasih. Dan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara radio bukan sekedar menyampaikan kabar, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Dalam memperingati Hari Radio ke-81, saya, Komandan Lanal Tahuna, Kolonel Laut Pelaut Hadi Subandi, bersama seluruh keluarga besar Lanal Tahuna, menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh insan radio, khususnya RRI Tahuna. Semoga di tengah perkembangan teknologi dan media digital, radio tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, relevan, dan dekat dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kebajikan. Saya Sigit Triatmojo, SIMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 11 September 2026 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia, khususnya RRI Tahuna. Dari wilayah perbatasan, teruslah hadir menyampaikan informasi yang benar, mencerdaskan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Mari bersama kita wujudkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, melalui siaran yang membangun dan mempererat persatuan. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, RRI senantiasa dituntut untuk terus beradaptasi, bertransformasi, dan berinovasi dalam menghadirkan layanan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya untuk mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok Nusantara. Berada di wilayah perbatasan Indonesia, RRI Tahuna memiliki peran penting dalam menghadirkan informasi, membangun kesadaran kebangsaan, serta memperkuat rasa cinta tanah air bagi masyarakat di wilayah terluar. Dalam momentum yang berbahagia ini, saya, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Edwin S.H. Emhan M.H., mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia, khususnya RRI Tahuna. Teruslah hadir dari perbatasan menjangkau masyarakat kepulauan dan menggemakan semangat Indonesia yang berdaulat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Ya, pendengar, 43 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akan lanjut di program acara kita selanjutnya, kita akan ikuti update info cuaca Sangihe hari ini bersama dengan forecaster stasiun Metro Kelas 3 NH, Rili Jeniawati.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Rili.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami selaku perakiran BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiran cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini, tanggal 12 September 2026 pukul 5.00 WITA hingga tanggal 13 September 2026 pukul 5.00 WITA. Secara umum, pada pagi hari, cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi ini berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara pada malam hari, cuaca didominasi cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lalu pada dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi ini berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 hingga 90%. Dan secara umum, angin bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin sekitar 4 hingga 28 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe berada pada kategori rendah hingga sedang, dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 meter hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan berawan hingga berawan tebal dengan arah angin bertiup dari barat laut hingga timur dan kecepatan angin berkisar antara 19 hingga 48 km per jam. Dimohon untuk waspada akan risiko tinggi gelombang laut terhadap keselamatan pelayaran. Selanjutnya kami informasikan bahwa saat ini wilayah Kepulauan Sangihe tengah memasuki periode musim kemarau yang disertai dengan fenomena El Nino. Kondisi ini dapat memperkuat musim kemarau sehingga cuaca cenderung lebih kering, curah hujan berkurang, dan angin bertiup lebih kencang di beberapa wilayah. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, kami menghimbau masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe agar tetap waspada dengan tidak melakukan pembakaran hutan, pembukaan lahan dengan cara membakar, maupun pembakaran sampah secara terbuka. Apabila menemukan adanya titik api atau indikasi kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwajib agar dapat segera ditangani sebelum api meluas. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe dan aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna. Terima kasih dan selamat beraktivitas.

0: tang dulu
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Dih, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

Iya, peringatan 55 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi peringatan dengan informasi selanjutnya. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi di wilayah Kepulauan Seribu DKI Jakarta Sabtu 12 September 2006. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mencatat gempa terjadi pukul 4:23 waktu Indonesia Barat. BMKG mencatat pusat gempa berada pada koordinat 5,81 derajat lintang selatan dan 106,56 derajat bujur timur. Pusat gempa berada di sekitar 6 km tenggara Kepulauan Seribu dengan kedalaman 376 km. BMKG menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Pernyataan tersebut disampaikan dalam informasi resmi gempa yang diterbitkan BMKG. Sementara itu, warga melaporkan sedikit merasakan getaran gempa tersebut di wilayah Jakarta. Getaran dirasakan warga yang berada di dalam bangunan ketika gempa terjadi. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami, RRI.co.id.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat,

Iya, pendengar, 17 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saya masih di program Tahuna pagi ini. Dan saya masih akan terus menghadirkan rangkaian musik dan informasi ke ruang negara Anda di akhir pekan ya. Kalau di hari Sabtu ini banyak yang menggunakan waktu karena 5 hari kerja di kantoran. Dan mungkin di hari Sabtu ini adalah waktu yang tepat ya untuk beres-beres atau mencuci, masak dan lain sebagainya. Selamat beraktivitas, selamat pagi, tetap semangat pendengar. Walaupun libur di kantor tapi masih ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan juga di rumah ya. Mulai dari masak, mencuci ya, bersih-bersih rumah ataupun halaman rumah. Ya, kami ucapkan juga selamat pagi, tetap semangat ya. Walaupun cuaca saat ini masih cerah ya, masih panas ini. Dan diharapkan juga kita akan tetap waspada ya dengan kondisi cuaca kita saat ini yang lagi musim kemarau berkepanjangan atau fenomena El Nino. Dan kami ingatkan juga agar supaya tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dan kalau meninggalkan rumah ya, perhatikan segala alat-alat kelistrikan ya. Kalau lagi dicok bisa dicabut, atau juga yang lagi masak kompor jangan lupa juga untuk dimatikan sebelum meninggalkan rumah. Dan peringat, untuk informasi di saat ini saya masih akan lanjut terus ke roninger Anda. SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan berencana menghadirkan menu khas suku Kutai dalam program Makan Bergizi Gratis MBG. Langkah tersebut bertujuan untuk memperkenalkan keberagaman kuliner yang ada di Kalimantan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Pengelola SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan Sumari mengatakan masyarakat suku Kutai juga menjadi salah satu suku yang hidup berdampingan dengan beragam etnis di Kabupaten Nunukan. Karena itu penyajian menu khas Kutai dalam program MBG menjadi sarana untuk mengenalkan kekayaan kuliner yang ada di daerah. Karena suku Kutai juga ada di Nunukan, kita mencoba untuk mengenalkan kepada masyarakat luas. Menurut Sumari, keberagaman etnis tidak hanya dikenal melalui adat dan istiadat, tetapi juga dari kekayaan kuliner yang dimiliki masing-masing suku. Melalui penyajian menu khas dalam program MBG, generasi muda diharapkan dapat lebih mengenal keberagaman kuliner yang ada di Kalimantan. Informasi ini masih dilansir dari RRI.co.id.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Ya, pendengar 37 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita masih lanjut lagi pendengar untuk menghadirkan kembali rangkaian musik dan informasi ke ruang dengar Anda hingga menjelang tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, di mana saja Anda berada, masih seputar MBG, Badan Gizi Nasional BGN menghentikan sementara atau mensuspend Satuan Pelayanan Penuhan Gizi SPPG di Lombok Tengah setelah 333 siswa SD mengalami dugaan keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis MBG. Kepala Regional BGN NTB Eko Prasetyo mengatakan penghentian sementara SPPG menjadi langkah awal setelah kejadian tersebut. BGN kini menunggu arahan dari pemerintah pusat dan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan. Laporan sudah naik ke pusat dan SPPG akan diberhentikan sementara. Eko mengatakan sampel makanan yang diproduksi pada hari kejadian telah disiapkan untuk pemeriksaan laboratorium. Hasil pemeriksaan akan menjadi bagian penting dalam menentukan tindak lanjut terhadap SPPG tersebut. Informasi ini masih dilansir dari rri.co.id.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

It is very nice to be important, but important to foreigners. Jadi baik menjadi orang penting, tapi paling penting melakukan yang baik. Jadi artinya jadilah yang terbaik. Kedua, never give up. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, lakukan yang terbaik. Jadi itu tergantung juga inspirasi dari orang itu. Ketiga, saya dapatkan filosofi Sang Hyang Somah Hikage Hage. Jangan pernah menyerah, sama sebenarnya. Jangan pernah takut, Somah Hikage Hage lah. Pokoknya pantang menyerah lah. Itu never give up juga.

Ya, peringat di tahunnya pagi ini, informasi seputar MBG saya akan ikan satu informasi yang terakhir, dan sebentar kita akan lanjut di program tahunnya siang ini. Program Makan Bergizi Gratis MBG dinilai memberikan manfaat nyata bagi peserta didik, khususnya siswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Jumat 11 September 2026. Kepala SMA Negeri 1 Lok Sukon, Zulkifli MPD, mengatakan MBG tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan makanan siswa, tapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, asupan makanan bergizi dapat membantu siswa lebih siap mengikuti pembelajaran dan meningkatkan konsentrasi selama berada di sekolah. Harapan kami, MBG ini harus dilanjutkan karena sangat bermanfaat bagi siswa, apalagi bagi mereka yang kondisi ekonomi keluarganya menengah ke bawah. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya

0: Sahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Radio telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi ruang untuk mempererat persatuan dan kebersamaan. Dalam momentum Hari Radio ke-81, saya, Letnan Kolonel Korps Zeni Nazaruddin STMIP, selaku Komandan Kodim 1301 Sangihe, beserta seluruh keluarga besar Kodim 1301 Sangihe, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81, 11 September 2026. Kepada seluruh insan radio, khususnya keluarga besar RI Tahuna, teruslah menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara radio bukan sekedar menyampaikan kabar, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Dalam memperingati Hari Radio ke-81, saya, Komandan Lanal Tahuna, Kolonel Laut Hadi Subandi, bersama seluruh keluarga besar Lanal Tahuna, menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh insan radio, khususnya RRI Tahuna. Semoga di tengah perkembangan teknologi dan media digital, radio tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, relevan, dan dekat dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan. Menjaga keamanan adalah tugas bersama, dan informasi yang benar menjadi salah satu kekuatannya. Saya AKBP Edwin Yohanes Agustinus Sumokor SHMH Kapolres Kepulauan Sangihe mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia sebagai media yang hadir di wilayah perbatasan Indonesia. RRI Tahuna terus menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mari kita kuatkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur dengan menghadirkan informasi yang positif, mencerdaskan dan mempererat persatuan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan. Saya Sigit Triatmojo SHMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 11 September 2026 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia, khususnya RRI Tahuna. Dari wilayah perbatasan, teruslah hadir menyampaikan informasi yang benar, mencerdaskan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Mari bersama kita wujudkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, melalui siaran yang membangun dan mempererat persatuan. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.
2: Saya Michael, petani Sangiha. Buat orang yang hidup jauh di perbatasan, RRI dapat rasa dekat. RRI bikin orang tahu keadaan dari daerah lain. Bagi orang petani, RRI Tahuna sangat membantu. Dari RRI, orang dapat informasi cara bertanam, dapat kabar tentang harga, dan dapat dengar lagu bagus-bagus. Terima kasih RRI Tahuna. Terima kasih so jadi orang petamang, mulai dari pigi bakobong sampai pulang lagi ke rumah. Semoga RRI terus mengudara dan tetap menjadi suara masyarakat kecil di perbatasan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Ridwan, anggota nelayan di Kepulauan Sangihe, sangat berterima kasih kepada RRI Tahuna, karena dengan RRI Tahuna kami sangat terbantu dengan melihat kondisi daripada cuaca yang ada di Kepulauan Sangihe. Dan untuk RRI Tahuna, kami sangat berterima kasih. Dan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, RRI senantiasa dituntut untuk terus beradaptasi, bertransformasi, dan berinovasi dalam menghadirkan layanan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya untuk mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok Nusantara. Berada di wilayah perbatasan Indonesia, RRI Tahuna memiliki peran penting dalam menghadirkan informasi, membangun kesadaran kebangsaan, serta memperkuat rasa cinta tanah air bagi masyarakat di wilayah terluar. Dalam momentum yang berbahagia ini, saya, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Edwin S.H. M.Han M.H., mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia, khususnya RRI Tahuna. Teruslah hadir dari perbatasan menjangkau masyarakat kepulauan dan menggemakan semangat Indonesia yang berdaulat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Baik, pendengar 26 menit terlepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 dan kali ini saya akan hadirkan kembali di Tahunan Siang edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Baik, pendengar, untuk informasi kita kali ini, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menandatangani nota kesepahaman tentang pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Penandatangannya dilakukan dalam dialog nasional penguatan akuntabilitas dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif yang diselenggarakan secara luring dan daring di Jakarta. Hal tersebut disampaikan Ketua HWDI DPD NTT Petronella Soneko VSA. Bagi HWDI, nota kesepahaman ini bukan hanya bentuk komitmen kelembagaan, kesepakatan tersebut harus menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan, standar anggaran, kapasitas tenaga kesehatan, serta pengalaman penyandang disabilitas ketika mengakses layanan kesehatan. Informasi ini, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

0: Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang memiliki potensi, karya, dan semangat yang luar biasa.
1: Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai dan diberi kesempatan yang setara.
0: Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah disabilitas, tanpa diskriminasi, tanpa stigma.
2: Bersama kita bisa mendukung kemandirian penyandang disabilitas menuju Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Ya, pendengar, kali ini saya akankan satu informasi yang terakhir, dan dengan informasi ini sekaligus juga saya Aziza mohon pamit dan mendengar Anda, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan. Selanjutnya di Tahunan Siang hingga sore nanti Anda akan temani bersama dengan Sumiati Mabuko. Pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab negara. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham Mugianto menegaskan prinsip non-diskriminasi harus diterapkan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Pemenuhan hak itu bisa dilakukan secara bertahap ketika tidak ada resources atau resources yang terbatas. Menurutnya, keterbatasan sumber daya tidak boleh menjadi alasan pemerintah mengabaikan pemenuhan hak. Pemerintah tetap harus memiliki perencanaan yang jelas dan dilakukan secara transparan serta partisipatif. Tetapi pemerintah harus memastikan pemerintah punya tahapan-tahapan rencana untuk merealisasikan. Informasi ini Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

mengerikan. Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Baik, terima kasih kebersamaannya dengan program Mas Satu era tahun tadi, kesempatan siaran ini Sabtu 12 September 2026. Saya Sumiati mampu hadir menemani Anda di suasana akhir pekan. Apa yang menjadi rencana untuk dikerjakan di hari ini, pendengar? Kemudian kesibukan apa yang dilaksanakan saat ini? Kami masih menemani Anda untuk bersama di dalam tahun dan siang ini. Beragam informasi akan hadir menemani Anda. Dan sebentar, pendengar, pada pukul 13 jangan lewatkan Warung Bercerita yang akan hadir kembali menyapa pendengar RRI Programa 1 Tahunan pada pukul 13 nanti.

sejahtera bagi kita semua. Radio telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi ruang untuk mempererat persatuan dan kebersamaan. Dalam momentum Hari Radio ke-81, saya, Letnan Kolonel Korps Zedi Nazaruddin STMIP, selaku Komandan Kodim 1301 Sangihe, beserta seluruh keluarga besar Kodim 1301 Sangihe, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81, 11 September 2026. Kepada seluruh insan radio, khususnya keluarga besar RI Tahuna, teruslah menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan. Menjaga keamanan adalah tugas bersama, dan informasi yang benar menjadi salah satu kekuatannya. Saya AKBP Edwin Yohanes Agustinus Humokor SHMH Kapolres Kepulauan Sangihe mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia sebagai media yang hadir di wilayah perbatasan Indonesia. RRI Tahuna terus menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mari kita kuatkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur dengan menghadirkan informasi yang positif, mencerdaskan dan mempererat persatuan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan.

Pendengar RRI, kami alihkan perhatian Anda untuk informasi duka berasal dari keluarga Muhaling Talakeher. Ditujukan kepada keluarga Muhaling, ditujukan kepada keluarga Talakeher. Isi berita duka, telah meninggal dunia di rumah kediaman keluarga pada hari Kamis 10 September 2006 pukul 16.30 WITA, Mama, Oma, kami yang tercinta, Amelia Muhaling Talakeher. Amelia Muhaling Talakeher meninggal dalam usia 90 tahun, 10 bulan, 22 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini, Sabtu 12 September 2026, pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, bertempat di rumah keluarga Kapal Muhaling dengan alamat 1 Jalur Penginapan Rumah Kopi Vania.

Pendengar RRI, demikian untuk informasi duka. Untuk Anda yang mengenal ataupun berdekatan dengan keluarga-keluarga yang terkait dari berita duka cita ini, kami mohon bantuan Anda untuk dapat meneruskan kepada keluarga yang terkait. Atas bantuan Anda, kami ucapkan terima kasih.

0: Pak, anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tumbuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara radio bukan sekedar menyampaikan kabar, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Dalam memperingati Hari Radio ke-81, saya, Komandan Lanal Tahuna, Kolonel Laut Pelaut Hadi Subandi, bersama seluruh keluarga besar Lanal Tahuna, menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh insan radio, khususnya RRI Tahuna. Semoga di tengah perkembangan teknologi dan media digital, radio tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, relevan, dan dekat dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kebajikan. Saya Sigit Triatmojo, SIMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 11 September 2026 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia, khususnya RRI Tahuna. Dari wilayah perbatasan, teruslah hadir menyampaikan informasi yang benar, mencerdaskan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Mari bersama kita wujudkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, melalui siaran yang membangun dan mempererat persatuan. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan tepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saya Michael, petani Sangihe. Buat orang yang hidup jauh di perbatasan, RRI dapat rasa dekat. RRI bikin orang tahu keadaan dari daerah lain. Bagi orang petani, RRI Tahuna sangat membantu. Dari RRI, orang dapat informasi cara bertanam, dapat kabar tentang harga, dan dapat dengar lagu bagus-bagus. Terima kasih RRI Tahuna. Terima kasih so jadi orang petamang, mulai dari pigi bakobong, sampai pulang lagi ke rumah. Semoga RRI terus mengudara dan tetap menjadi suara masyarakat kecil di perbatasan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara.

Saya Ridwan, anggota nelayan di Kepulauan Sangiha, sangat berterima kasih kepada RRI Tahuna, karena dengan RRI Tahuna kami sangat terbantu dengan melihat kondisi daripada cuaca yang ada di Kepulauan Sangiha. Dan untuk RRI Tahuna, kami sangat berterima kasih. Dan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.

0: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Le Roux Chinois. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
1: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
0: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennais. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
1: D'engagement. Je pense que Rennes a aussi.
0: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Rilly, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
2: You know, there's no hiding out there, like everyone can see.
0: Tidak ada tempat untuk bersembunyi, semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka, dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennais dalam awal musim yang mengesankan. Rennais kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan, sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol. Sevilla yang meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
1: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4

0: Sementara itu pendengar, dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut. Tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Phrase 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin.

Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di Sirkuit Mandring tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nedia.

0: Spanyol di sirkuit Metring tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Metring. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
0: Sirkuit Metring memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Metring memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Metring akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi 5 besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia. Usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29. Sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrique memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Kat pendengar, Timnas Basket Putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib

0: Panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Goyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Goyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lain.
1: Dari catatan waktu latihan, ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR dari apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi membacakan rekor kali ini bukan dengan saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilon.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan

perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah sepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi, melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.

0: Indonesia yang kini bernama Super League.
1: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League sepak bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat ada di kegiatan Liga sepak bola ini memang membawa banyak manfaat dan tujuan. Jadi tadi kita lihat membangun satu ekosistem, mungkin dari untuk penonton yang datang ke studio, stadion, dan juga program yang masuk bagi TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Jumlah penonton cukup banyak dan banyak.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Armada dengan Apa Kabar Saya mengantar di menit ke-40 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar masih dengan persembahan lagu hiburan mengisi kabar semar untuk tahun siang ini, dan tentunya beragam informasi akan terus hadir menemani Anda di akhir pekan ini.
1: Tahu enggak sih, awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat

kami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara radio bukan sekedar menyampaikan kabar, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Dalam memperingati Hari Radio ke-81, saya Komandan Lanal Tahuna, Kolonel Laut Pelaut Hadi Subandi, bersama seluruh keluarga besar Lanal Tahuna, menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh insan radio, khususnya RRI Tahuna. Semoga di tengah perkembangan teknologi dan media digital, radio tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, relevan, dan dekat dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, siang ini masih menemani Anda pendengar di menit 88 dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Informasi bersumber dari rri.co.id. Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Solihin menyatakan bila daya beli masyarakat sekarang sudah bergeser. Dahulu berpatokan pada merek, namun saat ini yang terpenting harga lebih murah. Nah, masyarakat dahulu selalu berbicara mengenai loyalitas terhadap brand atau merek, dan dulu loyalitas terhadap brand luar biasa. Nah, pendengar, jadi sekarang ada program ataupun ada pola pergeseran belanja konsumen lebih kepada harga. Tetapi dengan mendapatkan harga yang lebih murah, tetapi kebutuhannya bisa terpenuhi, loyalitas terhadap satu merek sudah mulai bergeser. Nah, dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membantah anggapan adanya penurunan daya beli masyarakat, terlebih yang secara umum tengah mengalami tekanan, sebab hal tersebut tidak tercermin dalam satu indikator tingkat kepercayaan masyarakat, yakni dana pihak ketiga atau DPK perbankan. Sebagai catatan pendengar, Otoritas Jasa Keuangan mencatat DPK perbankan per Juli 2026 tumbuh 11,21% secara tahunan menjadi 10,336 triliun rupiah. Nah, ini meningkat dari pertumbuhan 10,21% year on year pada Juni 2026. DPK tertinggi berasal dari deposito yang naik 13,13%. Disusul giro dan tabungan yang masing-masing tumbuh 11,81% dan 8,37% secara tahunan. Untuk itu, Purbaya melihat dalam setiap fase pertumbuhan ekonomi tetap akan ada kelompok masyarakat yang belum merasakan dampak perbaikan ekonomi. Namun ia berharap semakin cepat pertumbuhan ekonomi terjadi, maka semakin kecil pula jumlah masyarakat yang mengalami tekanan tersebut. Dengan demikian, untuk mendorong pergerakan ekonomi, ia mengatakan telah melakukan penambahan likuiditas ke dalam sistem keuangan pada Juli dan Agustus 2026. Langkah ini juga pendengar dilakukan agar aktivitas ekonomi meningkat dan manfaat pertumbuhan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dan Purbaya mengakui persoalan keterbatasan akan selalu dihadapi masyarakat dalam kehidupan ekonomi. Karena itu pemerintah terus berupaya menjaga agar masyarakat tidak berada dalam kondisi tertekan secara ekstrim dalam memenuhi kebutuhannya.

Terima kasih kebersamaannya dengan program Masa Tu Era Tahuna. Dan pendengar, kita akan dengarkan dulu beberapa lagu sambil menunggu juga untuk kebersamaan dalam program acara Warung Bercerita di hari ini. Sebelum bergabung dengan Momo dan Ungke, ya, akan hadir menyapa pendengar RRI Pro 1 Tahuna semuanya di kesempatan siang hari ini. Pendengar, kita dengarkan dulu lagu di saat ini.

Baik, pendengar RRI program Masa Satu Tahunan, nampaknya Momo dan Uke sudah siap untuk menyapa semuanya dalam Warung Bercerita. Kita langsung saja bergabung dengan halaman kantor RRI tahunnya, tepatnya ada di Warung Makan Pojok RRI. Pendengar RRI, kami mengajak Anda selamat mengikuti untuk Warung Bercerita di siang hari ini.

Baik, pendengar, kita ada gangguan teknis sedikit sama Om Mo dan Ungke. Kita akan coba kembali untuk bersama mengikuti Warung Bercerita di siang hari ini di Warung Pojok, Warung Makan Pojok RRI. Di hari ini apa yang akan dibahas Momo dan Ungke tentunya akan bercerita. Pastikan tetap call, tetap standby bersama kami di siang hari ini. Baik, kita sudah tersambung, langsung saja kita ikuti Warung Bercerita.

0: Selamat siang, Unke.
1: Mana balik ya kita mau ngomong ini. Aduh,
0: dia baru buka ini, Mo. Baru buka. Baru ada bangun baru dong DP Tampa ini, Unke.
1: Wih, bagus. Waduh, baangin lagi rupa
0: baangin, no?
1: Boleh duduk, Mo?
0: Boleh. Sini, Unke.
1: Wih, banyak sekali dengan apa menu hari ini.
0: Memang Unke tahu sekali, le, kan? Kalau Mo ada sedia DP cookies-cookies di meja.
1: Iya, Unke dari laut ini. Bayangkan Mo pe aroma ini... Apa?
0: Cookies.
1: Makanan ini sampai di laut, Mo.
0: Aha. Masa sampai di laut sedangkan ini cuma cookies. Boleh juga makanan, Mo. Kan belum bikin makanan ini, Mo.
1: Oke, kasihan. So, apa ini, Mo?
0: Apa?
1: So lapar sekali ini dia.
0: So lapar ya, betul.
1: Panas so, lagi tuh deng cuaca.
0: So pasal 12 dang so lewat lagi tuh.
1: Wah.
0: Makanya kasihan so lapar, Unge. Mar tunggu sebelum
1: makan. Mo, ini apa ini ada menu-menu rupa bukan menu ini DP.
0: Unke ini kan mau baru jaga buka-buka, jadi mau baru jaga kasih bersih, belum ada tinituan, belum ada semua-semua yang ada baru ini kasiang, baru tersedia ini kasiangnya.
1: Tapi ini sudah jam berapa ini mau baru buka dong Momo?
0: Ya, enggak mau cuma ada bikin bersih.
1: Oh, bikin bersih, terus baru?
0: Kong jadi Momo ada sedia cookies, pikir-pikir lagi kong ada orang lewat, kong bahas tinggal kan satu kali tuh makan cookies.
1: Oh, mujur dan kita ada lewat ini Mo.
0: Memang Unke pe penciuman luar biasa dari laut.
1: Jangankan Momo pe tampa ini, sedangkan dari luar negeri Unke dapat cium.
0: Kalau oh, begitu. dari negara enak. Tetangga Unke dapat cium.
1: Oh, lagi. Jelas kalau memang cookies sesuai dengan
0: selera.
1: Aroma ya. Apa Mo? Itu kan tuh.
0: Jadi dapat... sambil bersih-bersih, Momo kok sebenarnya ada baca yang ini dong Unke.
1: Apa? Oh, boleh sambil bersih baca ya?
0: Boleh, kan bersih begitu. Cuma di bawah begini, cuma duduk-duduk santai-santai. Jadi
1: tangan di meja, mata di papan.
0: Betul, mata apa dong ini? Mau udah baca.
1: Apa itu, Mo? Coba baca. Cucu, Unke baca, Mo.
0: Coba.
1: Oh, Bintang Radio Indonesia. Oh, audisi. Oh, ada audisi, Mo.
0: Bukan lagi audisi sebenarnya, semua DP lomba.
1: Oh iyo, Unke ada dengar baru-baru atau sesudah ya?
0: Kalau yang lagu pop sesudah, Unke.
1: Oh, ada berapa apa ya kategori dia Mo?
0: Betul, ada lagu pop, ada lagu daerah, Unke.
1: Oh, ada lagi lagu daerah Mo. Daerah mana ini Mo? Daerah torang sini atau ada daerah dari luar?
0: Semua, karena kan ini Bintang Radio Indonesia kan seluruh Indonesia, Unke. Oh,
1: jadi dari
0: jadi, daerah. Ada juga dari daerah Kalimantan, ada dari Jakarta, ada dari Yogyakarta, dari Sulawesi Utara lagi ada no sebenarnya. Untuk ini lagu-lagu daerah Mar. Sebenarnya bukan cuma itu, masih banyak lagi. Ada yang dari Batak, Unke. Tinggal mau
1: dari
0: pilih.
1: Seluruh Indonesia dang lagu-lagu.
0: Seluruh Indonesia. Mar memangnya semua tak cover kan tuh.
1: Iyo, deng.
0: Cuman ada beberapa lagu.
1: Wah, Unke banyak tahu le kalau cuma turun pe lagu daerah sini.
0: Coba dang satu lagu.
1: Satu lagu. Unke. Jangan kakek mau tak tidur.
0: Sudah jumpa
1: Mo tadi. Mo, bagaimana dengan DP prosedur ini atau mau ikut?
0: Unke, kalau yang begini kasih Mo, nin tahu.
1: Mo nin tahu, Mo.
0: Jadi sebentar.
1: Kenapa ada baca-baca dari tadi dong, Mo?
0: Karena Mo ada tunggu tamu sebenarnya.
1: Oh, ada tamu lagi?
0: Ada.
1: Ya ampun, berarti ini cookies bukan disediakan apa kita dong?
0: Bukan. Tamu sekaligus orang-orang mau lewat. Marnya sangka kata Mo, Unke yang ternyata jadi tamu le satu.
1: Oh, begitu. Berarti Unke belum mau makan ini cookies sebelum ada DP tamu yang
0: boleh,
1: itu dong.
0: Boleh, sudah.
1: Tamu
0: boleh,
1: utama dong begitu.
0: Boleh. Oh,
1: jangan Mo. Atau Unke makan jelek.
0: Pura-pura le, Pak. Pura-pura lah yuk, Unke.
1: Mo so penasaran le Unke ini mo suka
0: batanya-batanya
1: apa ini?
0: Tunggu sedikit le turun dok betamu kok ini kasih yang jauh DP perjalanan.
1: Jauh? Dari
0: jauh.
1: Mana Mo?
0: Ada yang dari Manganitu.
1: Apa so ini yang mau betamu kali ini?
0: Ah, DP tamu ini tentang kegiatan ini.
1: Bukan, bukan tentang kegiatan apa? Ini. Maksudnya tamu ini apa? DP kapasitas
0: juri,
1: apa?
0: Juri,
1: oh, juri.
0: Juri. Siang. Aduh, memang luar biasa ini. Mari.
2: Pas ini
0: lagi. Iya, pas. Sini Joka.
1: Ini tinggal mau pilih.
0: Iya, betul. Kurang dia tunggu kasih yang Pak Cristiano ini mau datang.
1: Oh,
0: iya. Selamat apa ini? Tahun baru?
2: Selamat siang.
0: Tahun baru, so lewat ya tahun baru. Sini justru kan, Christian. Soalnya ada dua turun dok betamu. Okay.
1: Oh, ada dua? Satu masih di?
0: Perjalanan. Jauh kok, dari Tabut. Dang kemari, ini dari Manganitu. Cuma yang satu itu. Dari Tabut.
1: Oh, kasihan. Jadi terlambat ya?
0: Terlambat. Kalau yang dari Tabut itu DP Panitia. Untuk Bintang
1: Tabut.
0: Radio ini. Kategori... lagu daerah untuk hari Senin. Kalau ini
1: satu juri, satu panitia.
0: Satu juri, satu panitia supaya kan klop lengkap tuh.
1: Bagus sih dari dua-dua sisi... dari luar negeri tuh nak betul. Mau mau pe tanpa ini apa sih enggak sama-sama.
0: Betul. Dan mungkin orang akan mau tanya-tanya no dari sisi penilaian, dari kapan yang harus ada lagu daerah tuh karena sebelum-sebelumnya kan mungkin 2 tahun terakhir ini ada lagu daerah, tapi sebelum-sebelumnya kan yang ada untuk Ungke cuma lagu-lagu pop tuh.
1: Iyo, Ungke jadi ingat jaga ikuti Bintang Radio dulu cuma lagu-lagu pop ada. Nah, sekarang sudah ada lagu daerah justru lebih bagus semua tuh.
0: Iya betul. Karena kan lagu daerah itu kan identitas tuh. Identitas daerah dari
1: apa? Marmoton dong mau batanya jo langsung, dan siapa tahu Ungke masih boleh masuk atau so
0: ya,
1: terlalu
0: apa? Ungke sudah jo. Ungke dang so kade.
1: Apa itu mau?
0: Kadar luar sa. Expire. Soalnya cocok Ungke.
1: Mar kalau suara masih boleh bersaing mungkin Ungke mau.
0: Oh boleh jadi DP bintang tamu jo. Oke, torang mau menyapa dulu ke siapa ini torang pe ade ini yang doh semalang melintang kalau ini ade ini kasih yang Christian toh. Kalau bicara soal suara luar biasa. DP jam terbang so tinggi toh Ungke.
1: Banyak ikut apa dang ya?
0: Ikut
1: kompetisi lomba-lomba.
0: Nah, dulu gitu, Ungke Christian ini dang ikut Bintang Radio. Jadi sekarang alumni, sekaligus jadi alumni. Juri.
1: Tapi kalau misalnya alumni itu dari peserta justru alumni, lebih bagus.
0: Bukan alumni, apa batin. Alumni. Oh, itu bahasa kima kalau alumni. Alumni.
1: Obat-obat kalau alumni.
0: Ungke, ya biasa Ungke asam lambung tuh.
1: Nyana ada bahasa di laut begitu kasih.

0: Tamu jadi datang kemari jaga bajalang dari mangan itu ya.
1: Bajalang di udara.
0: Tapi untung tahun 2 ini dapat apa yang solebe dulu dang.
1: Iya so, betul. Ke,
0: kita curiga tuh nape tamu yang satu lewat jalan ini
1: tabut. Karena belum sampai ya dari tadi.
2: Jauh
1: kalau dari tabut. Deng kalau dari tabut kemarin nang kasih yang ada DP perbaikan
0: sama,
1: jalan.
0: Sama-sama.
1: Iya sama dengan yang dari arah mangan itu ada perbaikan jalan. Jadi biasanya dari tabut mau kemari mau tumbus di KPU. Sekarang baputar ungke. Baputar. Oh, ungke kok salah makanya anak dari Manchester.
0: Momo ini jaga bahanu di warung atau pegawai perhubungan.
1: Momo jalan-jalan. Jadi pas kalau mau kemari ungke sebab putar, baputar dari Pusunge, ikut dari Podong Patris
0: ke Tampas. Oh, ada jalan gitu. Alternatif dan begitu.
1: Jadi baputar ikut Mahena barulah sampai di Tambuna. Oh, tapi kalau misalnya mau ke arah Tabut boleh dari sini. Mar kalau motor boleh sebenarnya kalau mau turun mungkin ini apa kata torampe tamu satu ini di oto jadi dia harus berputar.
0: Oh, okay.
1: Kalau roda 4 berputar, kalau roda 2 boleh lewat dari situ.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ungke torong kembali ulang ke
0: masa jadi apa ini mo?
1: Jadi pertanyaan
0: lalu lintas. Tadi kan bintang radio tuh.
1: Kapan sekarang suka perhubungan? apa kata ini Christian ya torong panggil.
0: So lupa di pertanyaan.
1: Christian, kalau terkait dengan ini apa kata bintang radio Indonesia yang kategori lagu daerah ini momok penasaran, mungkin lagi ungke juga penasaran. Apa DP perbedaan menilai lagu pop dengan lagu daerah?
2: Oke, dari perspektif juri nih, dari orang pesudut pandang juri ya. Yang pasti kalau bercerita ini kan kompetisi dengan rating tinggi nih bintang radio tuh.
1: Betul, karena di seluruh Indonesia.
2: Karena di seluruh Indonesia yang sampai hari ini menurut orang masih jadi yang the big event dang untuk nyanyi. Nah, kalau orang dari sudut pandangnya orang juri tetap memang orang fokus penilaian utama secara keseluruhan tetap teknis vokalnya. Tapi ketika orang bercerita mau nilai lagu daerah yang orang mau menyanyi finalis mau menyanyi akan hari Senin ini, orang bukan cuma mau menilai apakah peserta itu boleh menyanyi dengan nada yang tepat, bukan cuma dengan teknik vokal yang bagus, bukan cuma dari DP
1: false
2: istilah, DP istilah keren stage edge-nya tuh.
1: Bukan cuma
2: dari
1: momoknya mengarit kalau tuh stage edge itu kan aduh rupa muta putar eh.
0: Ketinggian atau kemasukan.
2: Karena kan kalau lagu daerah DP perbedaan kalau kembali ke pertanyaan tadi DP perbedaan memang di lagu daerah turang bukan cuma menilai hal-hal tadi dan turang mesti juri harus paham tentang bagaimana identitas lagu daerah ini, DP
1: betul.
2: Rasa, DP aksen, tuh. Karena kan peserta ini mau menyanyi bukan hanya soal mau menyanyi, tapi ada misi dang dalam tanda kutip yang dorang bawa. Ini kan mau memperkenalkan dorang pe
0: daerah.
2: Budaya daerah se-Indonesia sih. Memang karena DP lagu-lagu kan ini kan bukan cuma dari Sulawesi Utara tuh. Orang ini kebetulan Sulawesi Utara, mereka kan DP lagu macam-macam ini.
0: Iya, dari
2: se-Indonesia
0: Sumatera,
2: dari Sumatera, dari Jawa, dari Jambi. Jadi orang dari sudut pandangnya juri, orang ini mau pastikan bahwa saat orang menyanyi lagu daerah bukan cuma DP aspek vokal. Orang mesti mulia, orang benar-benar mampu tidak menerjemahkan itu maksud dari lagu ini. Tuh.
1: Apakah DP pesan sampai?
2: Iya, DP pesan sampai enggak. Berikut ada DP cengkok-cengkok khusus tuh. Ada DP cengkok itu. Kalau aksen-aksen lagu daerah kan beda. Jadi itu penyanyi nanti maksudnya jangan dorang, jangan sampai lagu daerah itu kong dorang bawa jadi lagu pop. Ini beda, lagu pop kan sudah.
1: Iya,
2: ini lagu daerah. Boleh mau kasih masuk sentuhan modern di dalam dari sudut pandangnya juri. Pokoknya kreativitas boleh berubah, identitas yang sampai hilang. Begitu. Jadi maksudnya ada identitas dalam lagu ini kan maksudnya kalau lagu daerah ini kan ada sejarah, ada cerita, budaya
1: ada
2: di dalam.
1: Makna di dalam ada DP makna. Arti di dalam ya, ada arti dalam. Lagu.
0: Kalau DP rupa tadi dibilang itu cengkok-cengkok itu dia.
2: Iya, ada
0: maksudnya dang, boleh mau improve yang itu dia dang. Kage ungke boleh mampu mu.
1: Oh. Ih kasihan.
2: Kalau
1: ungke lagi basoso sebenarnya so enggak pas.
0: Beda. Setiap lagu daerah mungkin ada punya apa sendiri.
2: Iya, ada di ciri khas
0: sendiri. Di soal cengkok dan tadi tuh.
1: Mar kalau ungke sunyak masuk. So ada DP peserta dang.
0: Cari yang paling gampang loh. Lagu yang lurus-lurus.
2: Rupa turang aksen menyanyi lagu daerah Sangir beda lagi tuh dengan Papua, dengan Jawa.
1: Betul. Karena kalau lagu Sangir pun satu kata beda pengucapan, dia lain lagi DP makna.
2: Dan bisa jadi challenge juga untuk peserta finalis yang mau menyanyi, karena ini kan

0: mau menyanyikan lagu daerah yang DP bahasa itu nyanda familiar di torang petalinga.
1: Betul. Tuh
0: bisa mau bawa lagu Jawa sama yang tadi Momok Lian bilang jangan sampai salah no DP pengucapan,
1: yeah,
0: DP aksen bisa mau berbeda DP arti nanti, DP interpretasi ke juri.
1: Nah apalagi kalau misalnya jadi juri tuh juri di tahun atau orang biasa dengar lagu Sangir tuh Christian, orang biasa lagu kalau Sulut lah sudahlah, so familiar, so hafal begitu dang. Mar kalau ini kan DP lagu-lagu dari daerah lain.
0: Se-Indonesia.
1: Bagaimana Christian menyesuaikan dang ini dengan lagu-lagu yang lain ini? Apa DP tantangan dang kira-kira?
0: Kalau pat orang dari sudut juri, kita juga waktu pas lihat pengumuman, flyer-flyer di Bintang Radio, ada lihat dipilih lagu, kita sendiri dari sudut juri yang nanti mau menilai, bertugas menilai, ini orang kan bukan cuma mau kasih nilai Pak peserta berdasarkan, apalagi cuma beri nilai berdasarkan selera. Orang juga sebagai juri mesti paham, orang tahu itu lagu dari mana, itu lagu bercerita tentang apa, bahkan orang juga mesti belajar mau dengar itu lagu secara detail supaya ketika orang mau berikan koreksi ke peserta juga bukan asal-asalan dang. Orang bisa pertanggungjawaban, orang pe argumen, orang pe statement yang orang mau kasih ke peserta itu maksudnya berdasar. Jadi orang orang DP kiat dengar DP lagu, pahami DP lirik, bagaimana DP cara interpretasi termasuk tadi DP cengkok-cengkok. Orang tetap belajar.
2: Meskipun dari berbagai daerah, mar perasaan beda-beda DP situasi ini lagu-lagu dari daerah tuh yang dikasih kalau kita baca lain-lain DP. Ada yang mungkin ada senang begitu tuh.
0: Iya, DP pemaknaan lagu ya. Ada bervariasi tuh.
2: Berarti kalau misalnya ungkit mau ikut tuh, misalnya lagu dari Sumatera begitu. Berarti harus pahami dulu DP lirik, maksudnya dia punya untuk apa ini lagu ini tuh.
1: For yang orang tua kah DP lagu?
0: Iya.
1: Atau misalnya ada misalnya tradisi-tradisi di dalam lagu ini
2: Atau
1: setiap daerah.
2: Apalagi ada sedih begitu ditinggal seseorang tuh begitu tuh
0: pesan-pesan orang tua ke DP anak biasanya kan begitu dia. Kayak Butet itu
1: Butet. Yang Batak itu ya yang Batak, dari daerah Batak.
2: Jangan dinyanyikan itu
1: Kage Kong misalnya tuh lagu sedih kok orang menyanyi dengan
0: irama senang. Betul sekali.
2: Jadi mesti pahami dulu DP isi lagu ya.
1: Betul.
2: Tapi kalau mau pahami DP ini bahasa kalau misalnya dari Sumatera, bahasa Sumatera ada lagi. Atau
1: iya,
2: bahasa Sumatera tuh memang berarti mesti translate dulu. Ya dulu deh.
0: Nah, makanya tadi itu, torang juri, torang so persiapkan dan kita harap lagi peserta teman-teman finalis juga melakukan hal yang sama. Jadi torang ada lihat dulu DP lirik, terjemahan by terjemahan torang mesti pelajari itu supaya torang mengerti tuh isana dia udah bilang sesuai enggak DP interpretasi, DP penyajian, DP mimik, ekspresi, mimik semua sama enggak. Jadi torang dari sudutnya juri ketika jadi tantangan tadi no, orang mesti belajar lagi. Kalau cuma baca cerita lagu daerah mungkin sebenarnya perlu belajar karena lagu daerah Sangih kan. Orang so mengerti sekali kalau lagi daerah Sangih. Tuh ini persoalan kan lagu daerah di Indonesia.
1: Betul.
0: Nyanda muncul lagu Sangir soalnya tuh di sini. Ini lagu daerah Indonesia.
1: Indonesia. Ada, kalaupun dari yang tak sampai dengan orang yang ada di Sangih, lagu Sulawesi Utara
0: katanya.
1: Kalau si patokan masih familiar. Mar kalau yang lain-lain kasih yang aduh.
0: Kalau yang lain-lain ini banyak tuh di playlist kung.
2: Deng lagu ini memang ditentukan katuk dari.
1: Iya apa, betul. Dari pusat.
2: Kalau kok cuma dari Sulawesi Utara paling ada lagu-lagu Sangir mau
1: dikirim.
2: Karena dari pusat DP.
1: Kalau lagu. Kalau nyasar lalu Oi Nani Keke. Berarti tahun ini kasih yang suganti tuh. Ganti si patokaan.
2: Beda lagi dia punya apa tuh kalau Butet, Inani Keke.
0: Bagus noh. Ada lagu-lagu daerah. Karena kan sama yang tadi Mongolian bilang 2 tahun belakangan sejak 2025 ini.
1: Aduh,
0: so
1: ungke ndaung satu.
0: Kenapa yang dia?
1: Aduh, dari mana nih? Kita kira dari kaki gunung.
2: Perasaan belum disuruh masuk.
3: Soalnya sudah
2: disuruh masuk. Nyanda basalam lagi ini.
1: Oh iya, yang
0: lewat. Tak fokus ke sini.
3: Soalnya
0: gak
3: apa-apa, banyak persiapan ini. Enggak ada yang ngomong.
1: So tak fokus di kukis berarti.
2: Mentang-mentang apa turun dua peserta.
1: Peserta lansia.
2: Panitia.
0: Kita sudah tak muandu. sesuatu mana yang belum disuruh.
1: Ini anak kasih yang Christian, bukan mau bilang apa. Ambil jonya apa-apa weh.
3: Oh, sambil makan.
1: Sambil makan. Tapi ini ada DP minuman nu kasih yang ini.
3: Oh, ini ada kopi ini?
1: Ini ada. Belum ya.
2: Panas dan kopi mati semua ini. Mati semua kopi di tanah.
0: Belum oras.
2: Pakai air terang.
1: Kasih yang arah, kasih yang dunia panas ini kok lain mengopi.
0: Itu nu.
1: Entah kata luntur bedak-bedak ini, Arabnya bedak-bedak. Kata Ara.
3: Awa galai ya tanah kau nanda wapan sama.
1: Okay.
3: Ore.
2: Dari mana dang ini?
3: Ara? Aduh, ungke soalnya ini Ara hari ini padat kegiatan.
2: Oh padat.
3: Okay. Ada saudara ada pesta kaweng.
1: Oh.
3: Kong masalahnya ini kalau cuma talolang dengan tahuna boleh satu jalur toh kemari. Ungke ini jalan ditutup semua. Astaga. Jadi Ara harus turun talolang, tabukan lama, raku. Nah. Mange hese lewat Torendano, mange hese lenganing baru turun kata.
1: Oh, kehengang. Bahembang leka tu tutu lantaran ada.
2: Oh, banyak jalan ditutup eh
1: ya.
2: Sekarang ini.
1: Orang kaweng karena orang kaweng.
3: Orang kaweng.
1: Bukan karena pekerjaan jalan, bukan.
2: Jadi bau temus di Jawa Timur.
3: Bisa jadi.
2: Jauh sekali nih bau perjalanan ini aduh.
1: Satu kali ada bau lagu daerah kemarin no.
3: Iya. Itu no. Aduh kong ini no sudah parasa katuk memang kalau host jaga batunggu narasumber
1: kan. Betul.
3: Biasanya Ara jaga batunggu
1: narasumber.
3: Narasumber
1: sekarang Ara yang ditunggu.
3: Ara yang ditunggu.
2: Ternyata jadi itu tiga ya rasa ini. Rasa ditunggu.
3: Ada turun tapi rasa-rasa lalu.
2: Jangan kasih yang tuan dua ini tuan rumah justru dan dua ini.
3: Iya, kali ini Ara jadi tamu dulu.
1: Ah, turun dari tadi sudah cerita ini sebenarnya.
3: Apa ini yang dibaca?
2: Terangkan dulu, enggak saya lupa semua.
1: Kayak
2: kari halai.
1: Soalnya Uke sebenarnya dari awal semua ambil cookies.
2: Yanda.
1: Perasaan karena tamu belum ada jadi dia belum mau ambil cookies walaupun dia so lapar.
2: Mata di begini. Cuma kan pikiran di bawah begini. Di bawah begini.
3: Kok ini
1: seboleh dah? Seboleh mau ambil.
2: Cuma perasaan biar coba cerita aja dulu ya.
1: Oh,
3: kebetulan Ara lapar karena
2: habis
3: acara Ara sepulang.
1: Oh, astaga, belum makan berarti ya. Astaga. Sementara makan boleh sementara baca cerita. Santai itu ini orang.
2: Oke. Mau sebelum mau lanjut baca cerita ada tas cica ini.
0: Membungkus.
1: Kau Kolombus. Mar itu kan kalau Kolombus kan penyebutan ibu-ibu. Mar ini bapak-bapak masa itu kumpulan ibu-ibu tukang babungkus.
2: Kolombis no.
0: Kolombas.
1: Kolombas. Ara itu orang kasih ada bahas tentang bintang radio Indonesia. Tuh Ara DP panitia tuh salah satunya di sana. Apalagi ini orang lagu-lagu daerah. Tadi Pak Christian orang sobat tanya bagaimana kasih orang dari sisi juri tuh Ara bagaimana orang menilai ini lagu-lagu daerah. Sementara kasih orang juri, mar juri kan orang Sulawesi Utara. Ternyata kan tuh so ada kiat-kiat dari orang juri bagaimana sampai orang mau mengerti ini DP lagu bahkan juga bagaimana orang menilai ini DP peserta.
3: Okay.
1: Nah, orang doa dengan ungke ini penasaran kira-kira ada kapan sampai di 2 tahun terakhir ini baru ada DP
0: lagu daerah, ya?
1: Lagu daerah di pemilihan daerah. Bintang radio sebelumnya kan yang ada.
3: Yang ada betul. Ore.
1: Kira ya.
3: Ara Solama memang jadi pegawai di RRI Tahuna dan Solama jaga
1: berkecimpung
3: di bintang betul. Radio. Baik itu seksi acara maupun dan lain-lain.
1: Christian Kak
3: memang Kang baru 2 tahun terakhir ini no ada lagu daerah. Kong penasaran lagi no kiapa dah. Kong kemarin kebetulan ada bercerita dengan PIC pusat.
1: Apa ke PIC ini?
3: Penanggung jawab anu.
2: Banyak le DP istilah itu.
1: Ore, ku pegawai KW turun dua.
3: No, ungkek di momo.
1: Momo cuma aja apa berkecimpung di warung, ungkek di laut.
3: Ungkek di laut.
2: Tadi kita tengok baca cerita istilah-istilah di warung dan di laut supaya dondua nyaman ngerti.
1: Dondua langsung kita pulang.
3: PIC itu anu, ungkek momo. Ada di pusat, ada PIC Korwil 5. Orang kan kalau tahunnya kan Korwil 5. Mau dong kita tahu itu Korwil 5 itu?
1: Apa itu? Apa itu Korwil 5?
3: Korwil 5 itu orang ada beberapa koordinator wilayah.
1: Jadi wilayah mana saja itu yang termasuk?
3: Di situ ada Manado, Tahuna, Talaut dan Gorontalo. Jadi untuk menangani Korwil 5 itu ada di PIC lagi.
1: PIC terus.
3: Kalau di Tahuna itu termasuk Ara no DP PIC.
1: Oh, kok kere Ara?
3: Jadi Ara ada baku tanya no dengan PIC pusat, dengan PIC itu
2: Korwil.
3: Kawe nung dai kayak lagu daerah kayak harus.
2: Oh iya.
3: Nah ini ternyata katu ungke deng momo ini orang juga perlu tahu ini katu keputusan dari direktur LPU Layanan Pengembangan Usaha
2: yang ada di
3: Jakarta. Nah dorang kan biasa jaga tangani ini bintang radio LPU. Nah siapa kata Riki ada keputusan itu mo? Salah satu tugas RRI itu katu orang harus melestarikan budaya. Nah kenapa di bintang radio? Karena bintang radio ini kan banyak DP peminat.
1: Nah banyak orang jabat daftar ya.
3: Banyak anak muda yang suka dengan bintang radio. Mungkin di tahunan tahun ini sedikit karena banyak apa kegiatan-kegiatan. Tapi tahun kemarin terang kan banyak.
1: Kalau tahun ini berapa dong?
0: 18.
3: Dengan berbagai dorang pek kesibukan kasih yang kegiatan. Jadi
2: tahun karena berdekatan juga dengan Agustusan
3: tuh. Kong belum lagi alasan-alasan lain ke siang toh. Nah, jadi ini RRI dituntut untuk melestarikan budaya. Nah, lewat bintang radio ini diangkatlah lagu-lagu budaya, termasuklah pilihan lagu di bintang radio supaya ketuk ini anak-anak nyanakmu lupa dengan lagu-lagu daerah.
1: Okay.
2: Cuma rupa tadi nang ara kan apa ya? Ada rupa kita dang mau menyanyi lagu Sumatera atau lagu itu, dari banyak-banyak daerah dang bukan cuma satu.
3: Itu diperbolehkan ternyata oleh panitia pusat. Contoh kalau tahun kemarin itu torang Satker Tahuna itu diminta lagu daerah. Apa yang torang mau kirim ke sana? Nah, waktu itu kalnya salah ada inga Bongkong Awu dengan Sangihe Ike Kendaga yang dikirim. Nah, ternyata setelah diseleksi oleh pusat, maka kemarin itu yang menjadi pilihan oleh peserta itu khusus dari Sulawesi Utara itu Oinani Keke.
1: Tahun lalu ya.
3: Kali ini mungkin senyadak diminta karena mungkin so ada daftar lagu-lagu di pusat. Jadi arah pekira ini torang di RRI seluruh Indonesia ini kan ada 17 korwil. Nah arah pekira 17 korwil ini ada salah satu lagu daerah yang dorang ada ambil. Ternyatanya enggak kata tahun ini cuma ada 10.
0: Sepuluh ya.
3: Iya, ada 10 lagu daerah, 10
2: jadi, lagu pilihan. Jadi memang ini tetap kalau misalnya kan di sini dilombakan dulu. Siapa yang terutus dari sini tetap lagi di korwil, kalau di tingkat provinsi tetap menyanyi lagi lagu daerah lagi. Sampai di pusat juga pakai lagu daerah.
3: Okay. Ini kan ada dua putaran torang. Di torang kata Satker di daerah ini torang diberi kewenangan entah mau putaran pertama lagu daerah atau putaran kedua lagu daerah itu terserah torang ator. Nah, RRI Tahuna kebetulan torang sepakat untuk putaran pertama itu lagu pop dan putaran kedua lagu daerah. Nah, lagu daerah nanti hari Senin torang mau mendengar, mau menyaksikan.
1: Jam berapa mau mulai itu, dong?
3: Jam 3 mau.
1: Oh, jam 3 sore.
3: Oke. Nah, hari Senin. Masih 17 kemarin Kak Christian kan.
0: Iya, 17.
3: Ada satu yang mengundurkan diri.
0: Ada satu yang
1: nyanda. Jadi kan Mbak Iko ya.
2: Sebab meskipun acara apa tetapi anak-anak lain berpikir katu ini bukan acara lomba menyanyi yang
1: di kamar mandi
2: atau iya. Ini kan dong pikir-pikir mungkin acara yang boleh ada DP apa sampai mau dikirim ke Manado sampai lagi ke pusat.
1: Perlu persiapan yang matang Kang sebelum Mbak Iko. Oh iya katu ara dengan Christian dengan Ungke kalau misalnya dang ada peserta yang mau batanya misalnya atau mungkin ada orang tua peserta yang ingin mau batanya terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan nanti di hari Senin Bintang Radio Indonesia yang khusus lagu-lagu daerah. Untuk acara ini orangnya nak buka line telepon. Jadi ada yang batanya Pirwa boleh orang mau telepon, ni boleh kalau untuk acara warung bercerita. Jadi boleh mau ba komen, cuman di Facebook. Di Facebook live streaming ada, Facebook Pro 1 RRI Tahuna atau juga di YouTube RRI Tahuna.
2: Jadi belum boleh ba telepon sekalian bilang jo momok pe telepon 4 bulan belum baik.
1: Langsung tabu kan ongke. Ongke lah
3: jaga kesehatan.
1: Ni tahu lah jaba heboh di nyanda.
2: Bongmok berarti nyanda ada tanggapan yang ada orang mau usul atau bagaimana nanti
3: Facebook boleh.
2: Oh Facebook boleh.
1: Facebook boleh. Chat di kolom komentar Facebook Pro 1 karena orang live di sana plus juga di YouTube RRI Tahuna official. Jadi boleh chat di sana nanti orang mau baca mau sampaikan ke Ara dan juga ke Christian.
3: Kalau ada mau ditanyakan.
1: Mau ditanyakan. Atau mungkin juga ada yang mau apresiasi terkait dengan kegiatan ini, boleh lagi.
2: Atau ada yang mau jadi sponsor lagi.
1: Amin.
0: Ada yang mau tambah cookies tuh. DP menu tuh.
1: Amin. Dapat sponsor ya. Oke. Baik, tunggu. Sebelum torang melanjut yang ini, Ara dan Christian, sementara torang mau minum ini apa ya? Air putih ya, biar air putih dengan cookies ini. Apa katanya? Sebelum torang mulai aja, torang mau minum dulu, Jo.
2: PIC.
1: Nyanda. PA, sobat.
2: Ya, kira PIC.
1: Biasa ada yang bau toh. Sekarang kalau Padang nih toh, kalau apa ya? Kalau dari Padang ya?
2: Apa nasi Padang?
1: DP orang dari Padang mau panggil apa?
2: Kira makanan Padang.
3: Kalau Herlin kan biasa bau.
1: Bau tuh biasa turun DP.
2: Sebutan.
1: Kalau dari Padang apa?
2: Butet.
1: Oh, memang alamat palsu ini Bapak Linda ini.
2: Goyang kepala ketua tim.
0: Batak itu Butet.
1: Batak. Tahu juga mungkin pengetahuan tuh kalau yang Bapak gini kesannya enggak terlalu masuk. Ore, katanya lawo lebak e barne be lawo. Oh begitu Jo, sebelum torang melanjut membaca cerita, torang mau makan Jo dulu kan? Torang mau dengar dulu lagu. Oke.
2: Om Rachel.
0: La lampa.
3: Bayangkan foto tamu, ucapan terima kasih, kata-kata.
4: Duduk agak kayak
2: Evan. Oh yang begini.

0: lagu daerah. Daerah. Nah, orang ke juri ini. Kalau dari juri sendiri menilai seberapa penting dong bagi peserta untuk memahami misalnya arti dari lagu yang akan dorang bawakan ini.
1: Oke, kalau dari sudut pandang juri ini komponen yang menurut kita nyanda kalah penting dari aspek teknis vokal mau memahami lagu itu. Iya. Karena kan dari dorang mau memahami lagu itu, dari situ dorang boleh mau sampaikan makna lagu dengan baik melalui dorang pe gestur dengan tadi kita bilang DP cengkok-cengkok itu yang aspek vokalnya. Kan ketika dorang mau belajar lagu itu, dorang bukan hanya mau menghafal dan katuk maksudnya. Dorang mesti mengerti, mesti mengerti ini lagu ini bercerita tentang apa, setiap syair itu seperti apa nanti DP penyajian, DP mimik tuh, DP interpretasi, dorang mau bergerak seperti apa, bukan cuma bergerak karena mau kelabui rasa gugup, tapi memang bergerak ada DP tujuan dan begitu, ada DP makna, movement itu ada DP arti dan bukan cuma asal
0: bergerak-bergerak.
1: Pokoknya pahami baik-baik DP lirik yang itu akan mau bantu pat orang boleh menyanyikan dengan baik supaya pesan dari lagu itu kan mau tersampaikan dengan baik. Karena kan penyanyi kan bukan cuma sekedar mau menyanyi, mau kasih keluar dari suara, dorang kan mau mendeliver pesan lagu dan ke audiens, apalagi pat orang juri. Orang tentu pasti akan mulia dengan sangat teliti dorang pe penampilan, apalagi khusus untuk interpretasi lagu.
0: DP salah penyebutan juga kata kan. Iya,
1: termasuk hal itu no yang sudah dibilang di awal tadi penting sekali untuk penguasaan lirik, kemudian pengucapan, artikulasi, diksi dari lagu itu kan penting sekali. Pokoknya detail sekali. Kong dorang cuma punya waktu 4 menit, toh.
0: Ini, ya, betul. Ini 4 bukan, menit menentukan ini.
1: Ini bukan karaoke ngong pesala boleh ulang tuh.
0: Iya, betul.
1: Pokoknya apa yang terjadi di panggung hari itu sangat menentukan nanti dorang mau dapat hasil seperti apa. Yang jelas torang juri mau kasih nilai seobjektif mungkin. Torang akan berusaha sangat fokus di bagian itu. Nyanda bukan persoalan karena selera atau cuma karena dapat dengar lagu itu nyanda sama dengan torang jam nyanyi. Kongso bilang salah nyanda. Karena DP aspek teknis kan banyak. Ini torang memperhatikan DP vokal, DP interpretasi, apalagi ini lagu daerah.
0: Mungkin juga Christian boleh kasih apa ya DP tips trik kira-kira untuk menyanyikan lagu daerah dengan maksimal marka tuh tetap mau menunjukkan dorang pe karakter dan keunikan vokal dari peserta. Mungkin ada DP tips trik ini kasih
1: ya, pokoknya DP tips kalau teman-teman yang sekarang ada dengar dan lagi prepare di rumah, pokoknya pertama pahami dulu DP lirik. Pahami dulu lirik yang lagu torang mau putuskan mau bawakan lagu apa, baru kuasai DP cengkok sama yang kita bilang tadi. Karena kan masing-masing lagu daerah beda. Ini beda DP cara mau menyanyi. Tentu aksen dari Papua beda dengan Sulawesi Utara. Aksen Sulawesi Utara beda lagi dengan Batak.
0: Nah, berarti Christian kalau misalnya ada cengkok mesti harus ada cengkok
1: yang
2: hilang. Jadi, boleh kasih hilang atau boleh improv?
1: Kalau improv itu boleh sama yang kita bilang di awal tadi, boleh mau kasih masuk unsur cara bernyanyi lagu pop, tapi di part-part tertentu, jangan semua, karena nanti mau hilang DP identitas lagu itu. Kan ada bagian-bagian yang kadang orang mau menyanyi di bagian itu, orang mesti disampaikan dengan cempreng ya cempreng, tuh sesuai dengan karakter lagu itu. Jangan orang rubah terlalu jauh, apalagi improvisasi terlalu banyak. Bukan
0: soal itu, beda lah. Boleh mau aransemen ini boleh.
1: Aransemen khusus di vokal boleh mungkin 1-2 bar boleh, tapi jangan terlebih no, karena ini bukan lagu pop, ini lagu daerah yang DP identitas kebudayaan di dalam lagu itu orang mesti jaga baik-baik. Jangan dikulik-kulik lebih, tapi bukan berarti ini boleh no. Tetap ada DP ruang untuk mau improvisasi, mau kasih sentuhan-sentuhan modern, tapi perhatikan di part mana dan di bagian mana yang cocok.
2: Yang mau improv kok justru lebih jahat lagi.
1: Iya. Improvisasi mesti bijak, karena kadang memutuskan untuk mengimprovisasi, mau kasih tunjung apa yang orang bisa, malah jadi blunder untuk diri sendiri tuh. Kalau nya enggak bisa dieksekusi dengan baik, ya.
0: Jangan
1: kan. Overall sebentar mau berdampak pasti di penilaian.
0: Betul
1: gitu.
0: Kan. Aduh.
2: Susah soalnya kalau ungkil mau lihat dari DP daftar lagu. Paling banyak susah sekali itu
0: tuh. Ungkil apa ungkil tahu nah dari?
2: Bute.
0: Ada simpanan tuh.
2: Cuma itu
0: tahu. Cuma satu kata itu
3: tahu. Sonin
0: tahu. Padahal mau kasih bintang tamu mar begini Araya sudah jadi. Atau kicir-kicir juga namanya nyanyi.
2: Kicir-kicir menyanyi di Kuala Kuria.
1: Kicir-kicir.
0: Es lilin kan.
1: Es lilin, suweora jamu, batokaan.
2: Itu lagu yang cuma jaga dengar DP judul.
3: Oh, si batokaan boleh songke.
2: Kalau DP judul le ungke sering jaga dengar.
0: Mar DP isi di dalam lagu.
2: Isi lagi jaga dengar DP lagu. Cuma mengucapkan kan setengah mati itu.
0: Itu Sulawesi Utara ungke.
2: Sulawesi Utara tapi pakai bahasa apa mu? Baru dia ada DP.
3: Atau apa itu?
0: Iya, sebagai tokan bagian sana. Mereka hampir-hampir mirip. Atau ungke pelida lidah Belanda atau bagaimana?
2: Sudah mati. Ungke pelida ini lidah Esteler.
0: Campuran. Ada juga Papua. Ungke boleh itu. Ungke.
2: Justru lebih setengah mati mau pahami dulu DP arti apa. Baru tuh mau menjiwai lagu. Iya, nggak mungkin nggak butet mau bawa deng serok. No, sementara lagu ada penjiwaan lain tuh.
1: Betul.
2: Ungke le dulu pernah bajuri mau.
0: Juri apa?
2: Juri. Pasana semua ODGJ.
1: Kalau salah pengucapan berarti salah makna no. Jadi DP tips dengar
3: bye-bye.
1: Iya, salah satunya dengar bye-bye deng berkali-kali mesti. Berkali-kali itu DP penyanyi asli.
0: Pahami, tapi kan baik-baik. Ada DP tutorial Kang sekarang kalau mau dengar-dengar DP lagu ya.
1: Iya, banyak referensi. Malah di event kayak mulai dari tingkat korwil kalau kita jabat pantau bahkan sampai tingkat nasional kadang malah diberi ruang untuk outfit kostum lagi menyesuaikan dengan lagu yang orang pilih
0: daerah itu kan lagu dari daerah itu.
3: Boleh ungke
2: boleh yang dari Papua kan cuma pakai
1: kita sudah pikir sih itu
2: harus kan
0: aduh, ungke esok kesana lagi lo kembali ungke berpikir.
2: Perempuan boleh pak apa ya? Bawa lagu Papua.
0: Boleh.
2: Nah boleh bawa lagu Papua. Nah yang tak pikir kan DP kostum bagaimana?
0: Janda. Identitas kan ya, nah harus pakai kostum. Boleh pakai DP di atas dah.
2: Nah
0: soalnya atribut, mulai dari topi ungke atau mungkin juga ada yang pada DP gelang-gelang ke apa. Yang penting ada atribut.
3: Ada DP ikat pinggang.
0: Iya. Atau kembali baju kong misalnya di backing model-model apa ya? Apa ya, sama dengan rupa jerami-jerami begitu tuh dorong pakai baju.
2: Kong itu masuk lagi di penilaian.
1: Yang mana?
2: Kalau
1: kostum. Umumnya kalau untuk yang lagu daerah ya, orang tetap fokus pada DP nyanyi.
2: Sejauh ini,
1: orang tetap fokus di nyanyi. Nanti kan yang tidak kebayang ini kalau misalnya di sini ada yang nyanyi lagu Papua, kong dia mesti pakai kasihan tuh agak kewalahan. Mungkin nanti ada penekanan-penekanan atau penegasan kalau mungkin so di tingkat nasional.
2: Iya, kalau sebab kalau ungke mau lihat leh, misalnya ungke bawa lagu Papua, kong pakai baju ada atribut Papua, dia punya apa bagaimana ya situasi DP?
0: Berbeda dan
2: berbeda DP. Berbeda. Apa itu? Kong kalau bawa lagu Papua kong pakai jas kan nyandak terlalu
1: nyandak matching. Kurang kalau dengan kostum lagi tak sesuai kan mau menjiwai lagu itu lebih apa?
0: Betul Kang. Oke. Nah, Ara, bagaimana dengan DP persiapan? Adakah persiapan khusus untuk putaran kedua lagu daerah ini?
3: Kalau mau bilang persiapan mungkin lebih ke peserta. Tapi kemarin juga sudah diarahkan oleh berang kakak Christian, juri-juri ada sedikit masukan-masukan untuk dorang. Dan dorang juga diberi ruang ketika ada hal-hal yang ingin ditanyakan mungkin boleh menghubungi orang panitia. Ada grup buat atau mungkin kemarin juga juri-juri suarakan untuk cari pelatih. Lebih ke dorang sih. Kalau persiapan di dalam RRI
0: pelaksanaan
3: panitia so siap sekali.
0: Cuma
3: mungkin kemarin ada evaluasi sedikit tentang ketika mati lampu.
0: Betul karena kemarin ada sempat
3: mati lampu kemarin mo. Baru kalau secara keseluruhan sih sangat siap.
1: Bagus.
3: Apalagi ini ungke
0: apa?
3: Kordi teknik.
2: Ini bukan cuma di laut mo.
0: Mau nintau.
2: Ini ungke di laut, di darat, kamar mandi mo, di kamar sama ungke. Putet begini mo.
0: Masa tinggal berarti itu ungke.
1: Dari penyelenggaraan baru-baru dari sudutnya torang juri bagus sekali sih DP Freeport. Bagus sekali. Torang kan juri dengar pakai earphone. Torangnya enggak mau meleset karena lebih
0: langsung ke telinga ini.
1: Lebih proper dan untuk penilaian pakai earphone jadi dapat dengar sekali no.
0: Dapat dengar.
1: Dengan settingan yang torang sepakati di TM flat semua jadi torang untuk evaluasinya ke orang juri bagus sekali.
0: Oke.
2: Okay. Cuma nah, tegang mau.
0: Tegang?
2: Iyo.
0: Apa bikin tegang?
2: Ada sementara bau tegang. Maksudnya ada semua karena ini kan mungkin lo pikir alah ini lomba ada di apa ke nasional dang tuh.
1: Makanya itu.
2: Makanya agak tegang semua.
0: Diam-diam.
1: Iyo.
0: Anak-anak begitu.
1: Sempat bercerita lalu sebenarnya waktu di awal pas ada dengar 18 peserta itu sebenarnya bukan karena sedikit minat, bukan karena sebagian peserta di sana selain lepas dari kesibukan sekolah atau kerja, dorang masih belum cukup berani mau datang ke Bintang Radio. Karena Bintang Radio ini kan DP sebenarnya kita bilang di awal tadi masih big event tuh kalau mau nyanyi, yang DP rating biasa. Masih di atas. Jadi kan kalau mau datang di sini bukan cuma sekedar mau nyanyi, mesti siap semua.
0: Iya,
1: karena dia akan berjenjang, bukan cuma habis di sini.
2: Iya,
1: nanti ada Korwil.
2: Iya,
1: di Korwil di atas lagi seleksi, habis itu ke nasional.
0: Jadi mesti sehat lagi ya.
1: Makanya
0: sehat, siap mental
1: semua.
0: Okay.
1: Orang bukan cuma mau cari sekedar penyanyi, karena bacari terapi output tuh ke sana.
0: Iya betul. Ha,
1: banyak aspek.
0: Iya betul.
2: Belum merasa sih jadi penyanyi, cuma perasaan baru-baru memang.
0: Pun tadi dah putih.
3: Cuma di halaman.
0: Oh cuma. Iyo,
2: cuma sih dia punya suasana dang baru-baru. Aduh.
0: Mungkin dang mulai
3: nilai lagi kan tukang.
0: Karena dia mungkin bukan, duduk di bagian belakang.
2: Turung dari itu penyanyi turung dari panggung itu semua kan berdiam, baru masuk lagi, berdiam lagi. Maksudnya tidak ada suasana yang bikin lega penyanyi mau naik.
0: Oh, nyana bikin.
3: Kok masukan dari Pak Ungke apa?
0: Apa dang?
2: Apa yang mungkin Dora dari... di Toki de Martel.
0: Nanti
3: ya, MC mungkin MC mau kasih rame atau bagaimana?
2: Iya mungkin ya atau apa? Maksudnya suasana dikasih kalau patoran dikasih relax lah begitu ya.
0: Oh begitu ya.
2: Atau nih boleh dia memang mau kasih apa begitu? Jangan sampai mau terpengaruh lagi di apa,
1: kita lalu
2: peserta atau apa?
1: Kita lalu sempat bicara suasana santai itu.
2: Nah suasana santai. Ha.
1: Otomatis orang yang datang di sini kan supernya ada pengalaman menyanyi. Ya. Cuman kan beda saat orang menyanyi misalnya acara nyanda resmi misalnya ya, desa buah semua kami. Orang menyanyi karena nyaman, nyanda ditekan rasa gugup, bagus.
2: Bagus.
1: Giliran so di sini.
2: Itu.
1: Oh, iyo. Karena DP pressure tinggi memang. Jadi mental yang lebih dulu dikasih siap.
0: Oh betul.
2: Kalau le mau dipaksa apa dorang harus santai. Jangan sampai ketika dorang jadi utusan dari tahuna ke Manado justru di sana justru lebih tegang lagi.
0: Betulnya bisa menguasai di tempat yang baru nanti. Toh karena kan dari sini Korwil, habis dari Korwil ya amin kalau misalnya lanjut ke tingkat
3: dari
0: nasional.
3: Dari Korwil mau ke seluruh Korwil, 17 Korwil.
0: Oh berarti ada 3 pintu baru mau sampai nasional kan?
3: Sama lagi kan.
2: Lebih persaingan lebih ketat lima kalau begitu. Ya.
1: Pasti.
3: Jadi ke pusat itu sekurang 5 besar.
2: Siap jantung bye-bye itu mau kalau begitu ya. Eh memang latihan harus lama itu mau
1: lebih besar dari siap Korwil.
3: Enggak, kan Korwil dulu. Baru antar Korwil.
1: Iya, baru antar Korwil.
3: 17 Korwil itu ada lagi jadwalnya untuk masing-masing Korwil kan ini terang mau ke Manado dulu ke Korwil 5. Di Korwil 5 itu utusan Gorontalo, Manado, Tahuna itu kan terang cari satu terbaik satu.
1: Putra putri.
3: Iya putra putri. Nah setelah itu baru seluruh Korwil
0: se-Indonesia. Baru dari Korwil.
3: Seluruh Korwil itu 17 Korwil itu baru diambil 5 putra 5 putri
1: untuk final baru,
3: untuk final Indonesia kan.
1: Yang seluruh Korwil tadi nanti di mana dia kak di penyelenggaraan
3: kemarin itu lewat online.
0: Online. Jadi kirim
3: tahun kemarin
0: kirim kan. Nah kalau untuk penilaian peserta bagaimana dang ini?
3: Jadi penilaian peserta 70% juri, 30% voting.
0: Oh jadi ada voting. Kalau voting bagaimana ada bicara? Nah?
3: Kalau voting mau sama dengan tahun kemarin lagi. Sekalian di ini pendaftaran kemarin di bintangradio.rri.id. Situ orang boleh lihat. Jadi di website. Jadi momok boleh molia, ungke boleh molia, orang mau pilih RRI Tahuna, buka RRI Tahuna baru orang cari peserta.
0: Baru kasih bintang.
3: Baru orang mau beli bintang.
0: Oh, mau beli bintang.
3: Ada di tutorial di situ orang boleh lihat. Momok mau beli 50 bintang, momok mau beli 100, momok mau beli 1000.
0: Terserah
3: mau pedoi no.
0: Jadi
3: mau kalau ada mau pejagoan so boleh vote no kan dari sana karena torang khusus untuk RRI Tahuna torang yang ndak pakai sistem eliminasi mo. Jadi voting berjalan sejak 31 Agustus sampai tanggal 14.
0: Jadi 14 tutup.
3: Iya, 14.
0: Jam berapa dang itu mau tutup?
3: Torang mau bercerita dulu dengan torang P bagian LPU jam berapa torang mau tutup?
0: Oke. Okay. Nah, kalau ini acara ini boleh disiarkan di mana? Boleh ditonton di mana atau mau datang?
3: Nonton, Momo dengan orang pe pendengar RRI atau orang pe saudara-saudara yang boleh mau dengar, boleh orang mau bauni di YouTube RRI
0: Tahuna Official.
3: Tahuna Official. Deng, orang boleh mau dengar di Pro2 Mo.
0: Oke.
3: Okay. Di Facebook Pro2 juga kemarin ada.
0: Boleh Kang dari sana. Oke. Okay.
3: Kalaupun itu ada saudara, keluarga, teman, pacar dan lain sebagainya mau menonton, RRI Tahuna juga kemarin ada
2: sedia
3: LCD.
0: LCD
3: proyektor di luar tapi karena di dalam ruangan itu di studio steril. Satu itu steril khusus untuk juri, panitia dan peserta.
0: Okay.
3: Jadi yang mau menonton boleh datang langsung di RRI sini.
0: Oke.
3: Tapi di luar mo.
0: Baik, baik. Nah, kasihan orang PPA subakode. Sunya rasa cerita.
3: Banyak Kang.
0: Betul. Kalau mau baca cerita begini nyana mau
2: habis.
0: Nah, itu lagi kukis le habis.
3: Habis ini. Bagaimana ini?
0: Oh, dan karena ini so di kode-kode sana karena kasihan orang jam 2 tuh ada warna berita.
1: Nanti ulang.
0: Iya, nanti ulang baku dapat harapan-harapan jodang ke depan di akhir kebersamaan kita. Silakan Christian Jodolo.
1: Kita mungkin kita pe closing statement untuk lebih ke finalis yang lagi bas siap di rumah untuk mau menampilkan lagu daerah, pokoknya siapkan yo kesehatan, mental, belajar lagu yang sudah dipelajari dengan baik. Berikut jangan takut untuk jadi diri sendiri. Berdoa tentunya. Berikut bukan cuma mau cari penyanyi yang sekedar bisa bernyanyi itu, tapi dari semua aspek ini. Jadi kita sudah bicara tentang banyak hal, no. So tinggal bagaimana nanti dorang mau menampilkan yang lebih terbaik sejak dari pop lalu ini terakhir lagu daerah. Mungkin itu sih Pak Gita.
0: Baik. Dari panitia bagaimana ini?
3: Dari panitia mungkin terang peharapan hampir sama. Panitia juga mengharapkan supaya anak-anak katuk tampil lebih maksimal lagi tanggal 14, jaga kesehatan yang pasti, karena ini kan bukan cuma berakhir di sini, pasti akan ada yang terbaik, putra-putri terbaik akan dikirim ke Korwil. Jadi kesehatan sangat dijaga dan harapannya juga untuk teman-teman panitia juga terang pekerja sama yang baik tetap ada, terang baku-baku ingat apa yang kurang. Dan satu lagi kita pe harapan paling besar, semoganya mati lampu.
0: Amin.
1: Betul sekali.
0: Oke, begitu Joy, Ara, Christian,
1: Ungke,
0: Odon Sao, mau bawa ke?
3: Ore.
0: PA kasih Odon kan ini memohe sih.
2: Oke. Ada sama somba.
0: Ore, biar Jo.
2: Oke. Okay.
0: Nanti ulang mau baku dapat di warung ini ulang atau mungkin di tempat lain yang pasti.
2: Mau pindah mau be warung.
0: Mau pindah ulang. Kasih Bu Eso bersama dengan
1: Momo
0: dengan Ungke. Mudah-mudahan kegiatan di hari Senin berjalan dengan baik dan lancar, diberikan kesehatan orang semua. Terima kasih juga yang sobat dengar dan yang menonton melalui live streaming Facebook maupun juga YouTube. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Thank you.

Baik, terima kasih kebersamaannya dengan program Satu Air Tahunan dan pendengar. Kita bersedia mengikuti program acara Warung Bacerita Momok dan Ungke. Ada Momolian dan Ungke Eban yang sudah menemani Anda. Pendengar, kita jalan bersama selanjutnya pukul 14 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Kondisi saat ini bagaimana panas, bagaimana petani merawat, memelihara, memang butuh tenaga ekstra dan biaya ekstra.
2: Syukur kita punya mitra yang ditugaskan pemerintah untuk menyediakan bahan pangan pokok khusus beras.
3: Inilah Warta Berita Sabtu 12 September 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Dampak kemarau panjang, harga cabai di Sangihe tembus Rp200.000 per kilogram.
1: Tadi kalau untuk cabai Gorontalo sekitar 200, tapi ada cabai-cabai juga, ada yang 160 yang hibrida, dan memang sudah ada sedikit penurunan. Memang hal ini disebabkan dampak El Nino.
4: Bertahan di tengah dampak El Nino dengan kekeringan berkepanjangan bagi para petani bukan perkara mudah, sebab membutuhkan tenaga dan biaya ekstra untuk perawatan tanaman. Selain kebutuhan air yang harus tersedia, butuh penanganan khusus agar produksi tetap stabil dan tidak berkurang. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pertanian Daerah Kepulauan Sangihe, Prangkinan Tingkase, ketika diwawancarai RRI. Menurut Kadis Pertanian, masih dapat dipahami jika kenaikan sejumlah komoditi, terutama cabai, di saat dampak kekeringan yang terus melanda, sebab para petani harus serius dan konsisten dalam perawatan tanaman.
1: Memang menjadi keuntungan bagi para petani, namun juga kita juga memahami itu karena memang kondisi saat ini bagaimana panas, bagaimana petani merawat, memelihara, memang butuh tenaga ekstra dan biaya ekstra. Sehingga ya saya pikir ya masih juga kita harus juga memahami kondisi yang ada karena tidak semua menanamkan, dan juga ada di sentra-sentra kita yang biasa pasokan masuk Sangihe juga banyak gagal-gagal panen, sehingga memang dampaknya memang sampai saat ini masih kategori tinggi, dan untuk petani merupakan keuntungan yang bertahan. Tadi sudah tenaganya sudah ekstra, kemudian biayanya produksinya juga meningkat, dan ini menurut saya masih juga kita pahami.
4: Nanting Kasih menambahkan, dalam situasi dampak El Nino saat ini, sebagian petani di daerah pemasok mengalami gagal panen sehingga mempengaruhi harga jual. Permintaan yang tinggi tidak dibarengi dengan produksi mengakibatkan harga melambung, terutama cabai yang menembus harga Rp200.000 per kilogram, dan itu masih wajar dan dapat dipahami. Kadis Pertanian berharap di tengah dampak El Nino, para petani di Sangihe tetap bersemangat dalam meningkatkan produksi dengan harga jual yang sangat baik agar kebutuhan pasar lokal dapat tersedia. Anton Lahoube melaporkan.
3: Di tengah kemarau berkepanjangan, Kabupaten Kepulauan Sangihe masih cukup tersedia bahan pangan pokok, terutama beras.
2: Kemarau yang panjang membutuhkan pasokan air, sementara kemarau ini membuat pasokan air terbatas. Sehingga secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap ketersediaan bahan pangan. Syukur kita punya mitra yang ditugaskan pemerintah untuk menyediakan bahan pangan pokok.
4: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe memastikan kebutuhan pangan terutama bahan pokok beras masih terjamin di tengah dampak El Nino kemarau berkepanjangan. Hal itu dikatakan pelaksana tugas Kepala Dinas Pangan Daerah Kepulauan Sangihe, Martin Pudihang, saat dikonfirmasi RRI. Dijelaskannya, selang beberapa bulan ke depan masih tersedia stok dan cadangan pangan melalui mitra yang ditugaskan pemerintah, Bulog Cabang Sangihe.
2: Mencermati perkembangan kondisi alam yang ada sekarang, kemarau yang masih berkepanjangan tentu akan sangat mempengaruhi ketersediaan bahan pangan daerah kita. Apalagi kita kan Kabupaten Kepulauan yang jangankan di kondisi sekarang ini, kondisi normal juga kita karena luasan daratan yang terbatas, kita masih mengandalkan pasokan dari luar kabupaten. Nah, ketika kemarau berkepanjangan, otomatis dia akan berpengaruh secara signifikan pada produksi lokal tanaman yang ada sekarang dengan kemarau yang panjang membutuhkan pasokan air, sementara kemarau ini membuat pasokan air terbatas, sehingga secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap ketersediaan bahan pangan. Syukur kita punya mitra yang ditugaskan pemerintah untuk menyediakan bahan pangan pokok khusus beras dari Bulog, karena secara nasional produksi beras cukup melimpah dan ke depan kita masih cukup atau masih dalam kondisi tahan terhadap keamanan pangan yang ada di daerah.
4: Budiang menambahkan, meski diakui sejumlah komoditas mengalami lonjakan akibat produksi berkurang karena sebagian gagal panen, namun khusus bahan pangan pokok memiliki stok memadai. Beberapa komoditas pangan yang mengalami lonjakan signifikan terutama di sektor rempah-rempah dan sayur-mayur. Harga beberapa komoditas tersebut mengalami lonjakan di atas 100% dari harga sebelumnya. Akibat kekeringan yang melanda beberapa bulan terakhir, cabai mencapai Rp200.000 per kilogram, begitu juga sayur-mayur. Anton Lahoube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Pemerintah daerah maupun DPRD diharapkan tidak alergi pada kritik dan koreksi terhadap masukan masyarakat.
5: Secara umum bahwa pelayanan di beberapa puskesmas itu rata-rata baik, normal.
6: Pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan tidak alergi pada kritik dan koreksi terhadap masukan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 2 DPRD Sangihe Max Pangimangen kepada RRI menyikapi keluhan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas di Sangihe. Menurutnya, masukan tersebut merupakan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Sangihe. Max mengatakan, secara umum pelayanan di beberapa puskesmas di wilayah Sangihe berjalan baik dan normal tanpa kendala berarti. DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan terus melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelayanan kesehatan di sejumlah puskesmas sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap mitra kerjasama pemerintah daerah.
5: Dinas Kesehatan dan puskesmas mitra kerja kami, maka kami melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kinerja daripada teman-teman di dunia kesehatan. Nah, dalam kacamata kami, pertama saya harus katakan secara umum bahwa pelayanan di beberapa puskesmas itu rata-rata baik, normal, dan tidak ada kendala-kendala yang berarti. Baik tenaga medisnya dalam hal ini dokter maupun para perawat, termasuk sarfa-sarfasnya yang ada di tiap puskesmas, termasuk juga obat-obatan yang disiapkan rumah sakit, juga sistem online maupun offline seperti yang dijelaskan Pak Kadis tadi.
6: Meski demikian, Max mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Komisi 1 DPRD Sangihe juga telah memiliki catatan strategis dari hasil monitoring tim yang berkeanggotaan 8 personil, termasuk melalui kunjungan langsung maupun pengalaman masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Jubal Johanis melaporkan.
3: Berita terakhir, Radio Republik Indonesia RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang eksklusif.
7: RRI memberikan perhatian terhadap isu modernisasi beragama.
6: Radio Republik Indonesia RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang eksklusif, memberikan perhatian terhadap isu modernisasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengaruh setamaan gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Hal tersebut disampaikan Kepala RRI Tahuna, Victorianus, saat membacakan sambutan Direktur Utama RRI, I. Hendrasno, pada peringatan Hari Radio ke-81, Jumat 11 September 2026. Ia mengatakan melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi termasuk masyarakat di wilayah 3T perbatasan.
7: RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang RRI memberikan perhatian terhadap isu modernisasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengaruh keutamaan gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI terus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi.
6: Selain itu, dinamika teknologi perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut RRI untuk terus bergerak lebih cepat, sehingga perlu terus meningkatkan kualitas konten dan memperluas jangkauan layanan. Victor mengajak kepada seluruh angkasawan-angkasawati RRI Tahuna untuk terus berkolaborasi, berinovasi, dan berkarya, serta bersinergi, tingkatkan profesionalisme, dan jaga integritas. Jumel Johanis melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Dampak kemarau panjang, harga cabai di Sangihe tembus Rp200.000 per kilogram. Di tengah kemarau berkepanjangan, Kabupaten Kepulauan Sangihe masih cukup tersedia bahan pangan pokok, terutama beras. Sekian warta berita lintas Nusa Utara Produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Saya Michael, petani Sangihe. Buat orang yang hidup jauh di perbatasan, RRI dapat rasa dekat. RRI bikin orang tahu keadaan dari daerah lain. Bagi orang petani, RRI Tahuna sangat membantu. Dari RRI, orang dapat informasi cara bertanam, dapat kabar tentang harga, dan dapat dengar lagu bagus-bagus. Terima kasih RRI Tahuna. Terima kasih sudah jadi orang petamang, mulai dari pigi bakobong, sampai pulang lagi ke rumah. Semoga RRI terus mengudara dan tetap menjadi suara masyarakat kecil di perbatasan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara Radio bukan sekedar menyampaikan kabar, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Dalam memperingati Hari Radio ke-81, saya Komandan Lanal Tahuna, Kolonel Laut Pelaut Hadi Subandi, bersama seluruh keluarga besar Lanal Tahuna, menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh insan radio, khususnya RRI Tahuna. Semoga di tengah perkembangan teknologi dan media digital, radio tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, relevan, dan dekat dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kebajikan. Saya Sigit Triatmojo, SIMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 11 September 2026 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia, khususnya RRI Tahuna. Dari wilayah perbatasan, teruslah hadir menyampaikan informasi yang benar, mencerdaskan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Mari bersama kita wujudkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, melalui siaran yang membangun dan mempererat persatuan. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.

Ya, pendengar Payung Teduh baru saja hadir dengan Akad, masih menemani suasana santai Anda. Sebelum kami temani dalam kebersamaan untuk Pro Dangdut di edisi siaran hari ini,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Radio telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi ruang untuk mempererat persatuan dan kebersamaan. Dalam momentum Hari Radio ke-81, saya Letnan Kolonel Korps Zeni Nazaruddin STMIP selaku Komandan Kodim 1301 Sangihe beserta seluruh keluarga besar Kodim 1301 Sangihe mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 11 September 2026 kepada seluruh insan radio khususnya keluarga besar RI Tahuna. Teruslah menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan. Menjaga keamanan adalah tugas bersama, dan informasi yang benar menjadi salah satu kekuatannya. Saya AKBP Edwin Yohanes Agustinus Sumokor SHMH Kapolres Kepulauan Sangihe mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia sebagai media yang hadir di wilayah perbatasan Indonesia. RRI Tahuna terus menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mari kita kuatkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur dengan menghadirkan informasi yang positif, mencerdaskan dan mempererat persatuan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan.

0: Baik, pendengar-pendengar, kita bersama dalam Prodangdut di hari ini. Dan kami terima penelpon yang mau bergabung. Halo Prodangdut, selamat sore. Halo, selamat sore Prodangdut. Ya, Prodangdut dengan?
1: Dengan Ucup.
0: Oh, Ucup.
1: Iya.
0: Apa Ucup? Atau Ungke Ucup? Ucup, silakan.
1: Lagu
0: apa?
1: Luka yang kau tinggalkan, NKT.
0: Luka yang kau tinggalkan?
1: Iya.
0: Ini. Hai, kirim Cup.
1: Ada toh?
0: Luka. Ini juga ada luka yang ku bawa ini justru. DP penyanyi siapa Cup?
1: Perempuan betul penyanyi ini tau kalau sampai.
0: Perempuan. Oke, saya cari di mungkin di folder lain. Luka yang
1: kau tinggalkan.
0: Lagu
1: dangdut sedih. Jadi padahal malam minggu ya teman.
0: Ini Yelse atau siapa ini penyanyi ini? Lagu dangdut.
1: Oke. Hah. Yang penting dangdut.
0: Oke. Oke, kirim Cup.
1: Penting tuh orang mau dengar semua, bukan cuma kita sendiri. Kalau mau salam juga pertama buat orang Dewa Bumi yang lagi tugas, selamat yang jalan sore ya, selamat bertugas, tetap semangat, sukses terus, harus diberkatian bersama keluarga di rumah, harapan ada sehat-sehat ya semua.
0: Baik, terima kasih.
1: Mau salam juga ada Toran Penisa di Morong, ada Pak Guntur, terus ada Toran Pewawungin, ada Boy, ada Mama Faisan, Mama Nadir, Made Hafiz, ada Toran Pe, Papa Fandi, Papa Udo, Opa Bilkis, ada Pak Yanis, terus apa kabar ini orang Tahuna ini, ada Mawahu, ada apalagi ada Trampe, Rama Kasar, sama-sama ada yang punya Taruna, yang di luar daerah, yang lagi jabat ya badannya paling ada Trampe Astri, ada Trampe Kasar Misi di sana, pokoknya sama yang ada di luar daerah, sama ada Pak Salam, disebut terapnya pada Kristian Serame dan Wawu Jain, Wawu Mistibira dan sama-sama.
0: Baik. Saya
1: tetap kali sama dalam Jo, dalam sehat Jo.
0: Oke, okay. Siap.
1: Oke, dan Wawu Jo Jo semua turun kafe gue.
0: Kasih lagi Jo.

Baik, pendengar. Kita dengarkan lagunya Ucup sebelum saya terima kembali telepon yang mau gabung di sore ini. Luka yang kau tinggalkan. Ini lagu sedih ya, keburu dengan judul saja. Ini pasti lagu sedih. Baik, selamat sore semuanya. Selamat mendengarkan.

0: Baik, peringkat kita sapa kembali penelpon di sore hari ini. Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Iya, Pro Dangdut dengan? Wawu Miss. Baik, silakan Wawu Miss. Lagu siapa? Aduh, sayang sekali terputus ya Wawu Miss. Ya, bisa dicoba ulang Wawu Miss di saat ini yang mau gabung. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Cekatan memang ya. Lagunya apa Mbak Umis? Oh, Vitalvia. Oke, kirim. Baik.
1: Terakhir pertama-tama Jo, terakhir penggemar pencinta acara penerus semua saja berada, semua dapat salam dari Umi.
0: Sebagai itu
1: Jo Umi, terima kasih, selamat sore.
0: Sore juga.

0: Baik, kita sapa kembali penelpon. Halo, selamat sore, Bro Dangdut.
1: Selamat sore, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan?
1: Tola, Kak.
0: Mama Nadi ditolak.
1: Mama Ungke ini.
0: Oh, Mama Ungke. Oh, silakan.
1: Kim Salam juga buat Mbak Umi lagi yang bertugas. Kim Jo, ada Ucup tadi. Ada Mbak Unis. Mama Nadir, Mama Faisan Didahipa, Pak Udo, Pak Pandi, Kanisa, Kak Winda. Itu juga Kak DP Laja, pujaan hati dari Bella Nova.
0: Bella Nova, pujaan hati. Oke.
1: Okay. Kak, itu
0: juga. Bye. Sore juga.

0: Baik pendengar, kita sapa kembali penelpon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Udo.
1: Salam jauh buat Wawu yang bertugas. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
1: Tadi ada yang lewat. Terima kasih atas salamnya. Salam balik juga dari Kusaido.
0: Baik.
1: Raja di Laut, persembahyan di Bukit Batu.
0: Lagu apa?
1: Lagu apa? Raja di Laut bersembahyang di Bukit
0: Batu. Oh, Laksmana Raja di Laut.
1: Ada di waktu itu.
0: Ada dari Yet.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, pendengar, kita sapa kembali penelpon. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Bro Dan.
0: Iya. Hai, selamat sore.
1: Bu, dipel lagu dulu.
0: Lagu apa, Boy?
1: Lagu Orang Biasa dari Rizky Lekoer.
0: Lagu apa?
1: Orang Biasa.
0: Orang Biasa?
1: Iya. Dari Rizky Lekoer.
0: Rizky, baik, kirim.
1: Pertama-tama mau kirim buat Wawu Umi atau Aziza?
0: Ya, dengan Umi. Ya.
1: Dan Wawu Umi yang lagi tugas, selamat bertugas, semoga sukses ya selalu sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
1: Lanjut. Dibel lagu ada?
0: Saya cari, sebentar cari.
1: Nyanda mau kirim satu persatu, tetap dapat kirim dari Pak Boy.
0: Orang Biasa, Rizky, ya.
1: Ada? Ada. Dari Rizky Leko, ya. Kalau tidak ada antara lagi,
0: oh tidak,
1: tidak itu jauh. Selamat sore.
0: Sore juga.

0: Baik, pendengar RRI Pro 1, kembali kami buka kesempatan kebersamaan untuk Pro Dangdut di sore ini. Kita sapa kembali penelpon. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan
1: Bapak Ari.
0: Bapak Ari. Oke, siap Bapak Ari.
1: Mau berkirim dot pertama-tama buat Babu. Babu Sumi ini apa Babu lihat?
0: Dengan Umi.
1: Oh, suaranya mirip-mirip dengan suara antara Babu Ulian dan Babu Sumi. Suara-suara merdu kedengaran. Buat Babu Umi, selamat menjalankan tugas. Semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat serta sukses menjalankan tugas sampai akhir penyiaran.
0: Amin, makasih.
1: Baru jumpa anakku, Opok Lukmanul Hakim Adolong. Pada hari ini telah berulang tahun. Selamat ulang tahun Opok. Bapak doakan semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Berada dalam keadaan sehat walafiat serta panjang umur.
0: Amin.
1: Serta diberkahi setiap langkah kehidupan dalam menjalankan tugas sebagai ASN di Pelabuhan Nusantara kelas 2 tahunan. Selanjutnya, jumpa Mama Iki di Bukit Timur, Papa Udo di Tolendano, Mama Ade Apit di Tola, Mama Unke, Mama Nabil, Mama Faisa di alamat yang sama, Tu Unke di Bawangkulu, Mama Faisa Fausan di Jarifa, Mama Opok Refleks di Biru, Babu Nis, terus Pak Unke di Mahena, di KB2 ada Mama Wabu, Bapak Janter, Mama Aja, dan semua-semua Jo, para pencinta dan pendengar setiap Prodangdut di mana saja berada.
0: Baik.
1: Semoga terhibur selalu dengan lagu-lagu berirama dangdut, beriring salam kompak persahabatan selalu dari Bapak Arif di Atimbuala.
0: Lagunya?
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Lagunya apa Bapak Arif?
1: Oh, itu lagu Doa Suci Jo.
0: Imam S. Arifin ya.
1: Imam S. Arifin.
0: Oke, siap.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ari di Akim Buala. Kita ke penelpon lagi. Halo, selamat sore Bro Dangdut. Halo Bro Dangdut. Ya, sudah tersambung. Halo. Baik, ini namanya sinyal kurang baik ya. Baik, kita ke lagu dulu. Iyad Bustami Laksmana Dirla, Raja di Laut. Dilanjutkan Orang Biasa. Lagu dari Ricky Licor.

0: Baik, pendengar, kembali kami buka kesempatan yang mau bergabung di sore ini. Kita sapa yang sudah bergabung. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Mawu.
0: Selamat sore, Mawu. Ya.
1: Lagu
0: apa? Romeo Bercinta. Oke.
1: Buat kita be
0: kahit gitu ya
1: pokoknya.
0: Siap.
1: Tambah semangat.
0: Baik, makasih Mawu.
1: Yang kedua tadi awak udah juga udah putar radio aku dari sama Pak Ustaz. Itu lagu dan itu. Ada Christian Rame, ada Yail, ada Bapak Ari di Akbul, ada Pak Uro, Bapak Pandi, ada Mali Apit, ada Mama Oburei, dan semua-semua juga pun cinta perurandut.
0: Baik. Ya. Terima kasih juga, selamat sore Ma Wawu di KB2.

0: Kita akan telepon lagi. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam. Dengan Mama Poriswat di Biru. Alhamdulillah di Biru. Baik. Silakan.
1: Salam Jo, buat kamu umi lagi tugas. Selamat tugas, sukses selalu sampai akhir pemirah.
0: Baik.
1: Lanjut Jo, tadi ada Papa Ari. Terima kasih ya Pak Ari, semuanya Pak. Ada Bapak Pandi, Bapak Udo, ada Boy, Opa Bilgi, Mama Adi Apik, Mama Faizan, Mama Purei, ada Asri, Tarmisi, Mirona, yang semua-semua jauh pencinta Purdan semua saja berada. Salam kompak selalu.
0: Baik. Lagu, lagu apa?
1: Dunia.
0: Dari?
1: Dunia dari Lola Draka.
0: Lola Draka. Oke.
1: Oke, bagi jiwamu. Assalamualaikum. Selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Poriswat. Kita dengar lagu dulu. Ya, mau hadir Imam S. Arifin Doa Suci. Request dari Papa Ari Dia Kembuala. Dilanjutkan apa ini lagunya? Oh, Romeo Bercinta. Mau di KB2.

Baik pendengar RRI, program Masa Tahunan, karena kita dibatasi dengan waktu, saya sudah tidak terima lagi untuk penelpon di suasana sore ini. Kita akan dengarkan lagu yang terakhir menuntaskan kebersamaan kita dalam Prodangdut di sari edisi siar hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung, yang belum sempat Anda bisa gabung di kesempatan esok hari. Selamat sore semuanya, dan tetap pastikan dengan Pro 1 RRI Tahunan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar RRI Pro 1 dengan hiburan suasana, sore Anda kami temani dengan beragam kegiatan aktivitas yang dilakukan. Ada yang melakukan kegiatan olahraga saat ini untuk bersiap-siap, atau bahkan yang lagi menikmati suasana santai kebersamaan dengan keluarga di akhir pekan ini. Anang Ashanti hadir dengan lagunya Jodohku.

Iriri Tahuna. Terima kasih sojali torang petamang, mulai dari pigi bakobong, sampai pulang lagi ke rumah. Semoga Iriri terus mengudara, dan tetap menjadi suara masyarakat kecil di perbatasan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara.

Saya Ridwan, anggota nelayan di Kepulauan Sangiha, sangat berterima kasih kepada RRI Tahuna, karena dengan RRI Tahuna kami sangat terbantu dengan melihat kondisi daripada cuaca yang ada di Kepulauan Sangiha. Dan untuk RRI Tahuna, kami sangat berterima kasih. Dan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara Radio bukan sekedar menyampaikan kabar, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Dalam memperingati Hari Radio ke-81, saya, Komandan Lanal Tahuna, Kolonel Laut Pelaut Hadi Subandi, bersama seluruh keluarga besar Lanal Tahuna, menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh insan radio, khususnya RRI Tahuna. Semoga di tengah perkembangan teknologi dan media digital, radio tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, relevan, dan dekat dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Radio telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi ruang untuk mempererat persatuan dan kebersamaan. Dalam momentum Hari Radio ke-81, saya, Letnan Kolonel Korps Zeni Nazaruddin STMIP, selaku Komandan Kodim 1301 Sangihe, beserta seluruh keluarga besar Kodim 1301 Sangihe, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81, 11 September 2026. Kepada seluruh insan radio, khususnya keluarga besar RI Tahuna, teruslah menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Saya Ridwan, anggota nelayan di Kepulauan Sangiha, sangat berterima kasih kepada RRI Tahuna, karena dengan RRI Tahuna kami sangat terbantu dengan melihat kondisi daripada cuaca yang ada di Kepulauan Sangiha. Dan untuk RRI Tahuna, kami sangat berterima kasih. Dan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Alah, memang capek

0: Aku aja lah, geser-geser.
1: Jangan, Jess, biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess, Jess.
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
3: Lah, kita lanjut ya. Kita jalanin dulu aja gimana.
4: Well, I'm still figuring out what's best for me.

0: lanjut ya. Kita jalanin dulu aja gimana?
1: Baik, kita dengarkan persembahan dari Marion Jula dengan Rayu, mendengar menemani suasana sore Anda di saat ini.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5 dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore, kita berjumpa dalam lintas berita Magota edisi Sabtu 12 September 2026 dengan lintas berita Magota sepekan. Dari informasi RRI Manado, ditutupnya Bandara Soekarno-Hatta karena erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada berhentinya penerbangan dari dan ke Bandara Samratulangi Manado.
1: Erupsi Gunung Anak Krakatau GAK berdampak terhadap operasional penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Samratulangi Samrat Manado sejak minggu kemarin hingga Senin hari ini. Sejumlah penerbangan rute Jakarta CKG Manado MDC dan sebaliknya tercatat mengalami pembatalan. General Manager Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Samratulangi, Radityo Ari Purwoko mengatakan, kondisi terminal bandara tetap kondusif meskipun terjadi pembatalan sejumlah penerbangan.
2: Jadi dengan adanya sebaran abu vulkanik akibat erupsi anak gunung Krakatau sehingga terjadi plus di Bandara Soekarno-Hatta yang ini berdampak pada penerbangan dari Cengkareng menuju Manado. Jadi sampai pada saat ini dari 13 penerbangan hanya satu penerbangan yaitu CityLink dari Soekarno-Hatta. Sementara 12 lainnya, 12 datang dan 12 berangkat dari Cengkareng, akhirnya dilakukan cancel oleh airline. Dan airline saat ini sedang melakukan refund dan juga rescheduling yang diminta oleh penumpang. Dan alhamdulillah di Bandara Samratulangi berjalan dengan kondusif, baik dan lancar.
1: Sementara itu pengguna jasa diimbau terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait status penerbangan termasuk perubahan jadwal, pembatalan maupun mekanisme rescheduling maupun refund. Sementara itu dari keterangan tertulis yang diterima RRI hari ini, 4 bandara terdampak abu vulkanik Anak Krakatau, yaitu Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, serta Bandara Raden Inten 2 Lampung ditetapkan masih ditutup sementara. Pada 7 September, estimasi hingga pukul 18.00 WIB demi keselamatan penerbangan sesuai dengan notam dari Airnav Indonesia. Demikian Bubi Sembeka melaporkan.
0: Rona Budaya Sulawesi Utara yang berlangsung hingga 26 September menampilkan beragam kegiatan seni dan budaya.
3: Rona Budaya Sulawesi Utara tahun 2026 resmi dibuka Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus di Museum Negeri Sulawesi Utara pada Sabtu malam. Kegiatan yang digelar Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini akan berlangsung hingga 26 September 2026 dengan menghadirkan beragam kegiatan seni dan budaya. Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Yori Romi, mengatakan Rona Budaya merupakan bagian dari upaya pemajuan kebudayaan melalui pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah.
4: Tanggal 5 sampai tanggal 11 September, kita menampilkan budaya Nusa Utara. Tanggal 12 sampai tanggal 18 September, budaya Minahasa. Tanggal 19 sampai tanggal 26 Desember, budaya Bolaan Mangondo. Tanggal 25 September, budaya Nusantara. Dan tanggal 26 September, penutupan Rona Budaya Sulawesi Utara. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pertama, pagelaran seni dan budaya, workshop kerajinan dan kuliner dari masing-masing daerah, pameran, gelar UMKM, pementasan teater, dan pementasan band lokal.
3: Rona Budaya Sulawesi Utara 2026 digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengenal, mencintai, dan mengapresiasi kekayaan budaya daerah. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Gorontalo, polemik status cagar budaya eks rumah jawatan kepala kantor pos dan telegraf Gorontalo kembali mencuat. Sejumlah massa yang tergabung dalam Yapara menggelar aksi penyampaian aspirasi di Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo.
5: Damai, apalagi ada ibu-ibu polwan di sini, kami datang dengan cinta.
6: Masa Yayasan Penegak Hak-Hak Rakyat atau YAPHARA menggelar aksi demonstrasi di Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo pada Rabu 9 September 2026. Aksi tersebut mempertanyakan polemik status cagar budaya eks rumah jawatan Kepala Kantor Pos dan Telegraf Gorontalo. Koordinator masa aksi Risman Taha mempertanyakan proses penetapan objek yang diduga sebagai cagar budaya. Ia menilai persoalan tersebut seharusnya terlebih dahulu dibicarakan bersama pemerintah Kota Gorontalo dan tim ahli cagar budaya. Risman juga mempertanyakan keterlibatan pemerintah kota dalam proses penetapan objek tersebut. Menurutnya, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Lukman Kasim, tidak pernah diundang dalam proses tersebut.
7: Tadi beliau mengatakan bahwa diundang Dinas Kota Gorontalo di dalam penetapan objek diduga cagar budaya. Tapi ternyata waktu itu Pak Lukman Kasim sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak pernah diundang. Dan beliau sudah memberikan keterangan di Polda.
6: Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo Muhammad Andri mengatakan pihaknya menerima massa aksi untuk menyampaikan aspirasi. Ia menyebut penerimaan terhadap massa aksi merupakan bagian dari keterbukaan terhadap masyarakat. Andri mengatakan pihaknya menghargai masyarakat yang datang untuk menyampaikan pendapat.
8: Ya, itu biasalah. Karena saya memahami itu, karena tidak semua, kita tidak bisa menyamaratakan semua warga negara ya. Ada yang paham, ada yang tidak paham, ada yang ya, apa-apa itu saya terbuka. Karena baru hari yang lalu itu kita juga kedatangan tamu, tapi berbeda. Kemarin itu justru anak-anak sekolah yang ingin belajar tentang kepemimpinan, sama dengan bus mereka datang bergerombol ramai. Nah hari ini kita kedatangan kawan-kawan kita warga Gorontalo untuk apa menyampaikan aspirasi dan pendapat. Ya kami terima.
6: Polemik eks rumah jawatan kantor pos Gorontalo sendiri berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai status bangunan tersebut sebagai cagar budaya. Pemkot Gorontalo menyatakan bangunan itu tidak termasuk dalam objek cagar budaya yang ditetapkan melalui Permenbud per tahun 2010. Sementara sebelumnya terdapat keputusan Wali Kota Gorontalo tahun 2020 yang menetapkan bangunan tersebut sebagai cagar budaya. Perbedaan status tersebut menjadi salah satu persoalan yang hingga kini terus mendapatkan perhatian berbagai pihak.
0: Sementara itu, pendengar, pagelaran seni dan budaya Gorontalo menghadirkan beragam kesenian dan tradisi daerah. Kegiatan ini menjadi upaya mengenalkan serta melestarikan budaya Gorontalo kepada generasi muda.
9: Pagelaran seni dan budaya Gorontalo digelar BKOW Provinsi Gorontalo sebagai ruang edukasi dan pelestarian budaya daerah. Ketua BKOW Provinsi Gorontalo Nurinda Rahim mengatakan kegiatan ini menjadi momentum untuk mengenalkan budaya secara langsung kepada generasi muda. Generasi muda diharapkan tidak hanya mengenal budaya melalui buku dan media sosial, tetapi juga mampu mencintai dan mempraktikannya. Kegiatan ini menghadirkan atraksi adat, pakaian adat, pameran kue tradisional serta tari dan musik Gorontalo.
10: Kita ingin anak-anak dan generasi muda kita tidak hanya mengenal budaya itu dari buku atau media sosial, tetapi mereka juga mampu mencintai dan mempraktikkan dan bangga menjadi bagian dari budaya daerah Gorontalo. Adapun pertunjukan atraksi adat dan budaya Gorontalo pada hari ini tentunya menjadi momentum yang bermakna bagi kita karena diikuti oleh lintas organisasi wanita di dalam rangka sarana edukasi dan pembelajaran budaya.
9: Pelestarian budaya juga membutuhkan keterlibatan langsung masyarakat dalam berbagai kegiatan seni dan budaya. Ketua Bidang Seni, Budaya, dan Pariwisata BKOW Provinsi Gorontalo, Heldi Fani Alam mengatakan budaya tidak cukup hanya didokumentasikan. Menurutnya masyarakat perlu diberikan ruang untuk mengenal, mempraktikan, dan mengapresiasi budaya daerah.
10: Pelestarian budaya Gorontalo tidak cukup hanya dilakukan melalui dokumentasi, tetapi perlu diwujudkan melalui kegiatan yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengenal, melihat, mempraktikkan, dan mengapresiasi kebudayaan daerah secara langsung.
9: BKOW mengajak organisasi wanita turut mendukung pelestarian budaya melalui pendidikan keluarga, pemberdayaan masyarakat, dan pelibatan generasi muda. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penikmat tetapi juga pelaku budaya agar warisan Gorontalo tetap hidup dan berkembang. Dari Gorontalo, Rehan Datau melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut untuk Lintas Magota Sepekan. Kita ikuti informasi dari RRI Tahuna. Pencairan dana desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterlambatan penyampaian laporan realisasi dan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa.
11: Pencairan dana desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterlambatan penyampaian laporan realisasi dan pelaksanaan kegiatan tingkat desa. Kepala Bidang PKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe, John Benyamin, menyampaikan laporan realisasi menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses pencairan dana desa. Menurutnya, keterbatasan laporan realisasi menyebabkan proses pencairan dana desa tidak dapat berjalan sesuai waktu yang telah direncanakan.
12: Kendala yang dihadapi sebenarnya dari desa. Ya. Laporan desa yang terlambat, ya, laporan realisasi penggunaan dana desa, termasuk juga pelaksanaan kegiatan di desa yang terlambat. Ya. Jadi masih ada. Yang lalu itu tahap 1 ada kegiatan dana desa 2025 yang belum selesai sampai pada bulan Desember sehingga harus dilaksanakan sampai pertengahan tahun 2026.
11: Selain persoalan administrasi, pelaksanaan kegiatan sejumlah desa juga menjadi perhatian karena masih terdapat kegiatan yang bersumber dari dana desa tahap sebelumnya belum diselesaikan tepat waktu. Bahkan, terdapat kegiatan desa tahun 2025 yang seharusnya diselesaikan pada Desember, namun pelaksanaannya baru dapat dituntaskan hingga pertengahan tahun 2026. Kondisi tersebut, kata Benyamin, perlu menjadi perhatian pemerintah desa agar perencanaan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dapat dilakukan sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan. Jumel Johanis melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe menetapkan 2 tersangka dalam kasus tipikor.
13: Setelah melampaui berbagai tahapan, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe akhirnya menetapkan DP alias Dokta sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Sulut Go tahun 2023. DP yang merupakan Kepala Dinas Sosial Daerah Kepulauan Sangihe ditetapkan tersangka oleh penyidik setelah melewati serangkaian penyelidikan hingga penyidikan dari kejaksaan. Dalam

0: pendalaman terhadap fakta-fakta yang ditemukan. Selanjutnya, perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan tol laut tahun 2017 sampai tahun 2021. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dalam penggunaan tol laut di Pelabuhan Tahuna 2017 sampai 2021.
1: Selain menahan kadi sosial, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe juga menetapkan tersangka bagi HJ alias Hamdan tersandung kasus tipikor pengelolaan tol laut periode 2017-2021. Kedua tersangka kemudian dibawa ke lapas kelas 2 Tahuna untuk menjalani penahanan dan menjalani proses hukum lanjutan. Anton Lahube melaporkan.
2: Dari RRI Tahuna kita menuju ke RRI Talaut. Reses anggota DPRD masa sidang 3 tahun ini akan dilakukan pada bulan September atau Oktober. Ketua DPRD Talaut menyebutkan reses ini disesuaikan dengan kondisi sekarang akibat dari efisiensi anggaran.
3: Reses masa sidang 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Talaut terkabarkan akan terlaksana kembali pada bulan Oktober mendatang di tengah efisiensi anggaran. Ketua DPRD Talaut Engelbertus Tatibi mengatakan reses ini akan disesuaikan dengan penganggaran dalam rangkaian penyerapan aspirasi rakyat dari setiap perwakilan anggota legislatif Talaut pada reses masa sidang 3 nanti.
4: Oktober itu reses masa sidang 3.
3: Jadi dari apa akan kembali ke dapil atau tetap dilakukan di dalam kantor begitu?
4: Akan diupayakan dengan efisiensi sekarang, bagi kita menyisihkan anggaran. Kalau dulunya dalam satu wilayah 3 titik, ini kemungkinan besar 1 titik saja karena disisihkan dengan anggaran.
3: Sebelumnya reses pada masa sidang 2 tidak terlaksana oleh karena penyesuaian anggaran. Namun tidak mengurangi komitmen DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran. Seluruh program yang masih berjalan terus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah tanpa mengabaikan pelayanan kepada masyarakat yang dikatakan Tatibi ini menjadi komitmen bersama setiap anggota. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar kita ke informasi dari RRI Talaut menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut, Lanal Melongguane menggelar serangkaian aksi sosial dan kepedulian lingkungan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Selain membersihkan wilayah pesisir pantai, jajaran Lanal Melongguane juga menggelar anjang sana ke kediaman tokoh adat setempat.
1: Memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut yang jatuh pada 10 September, Lanal Melongguane menggelar aksi sosial dan kelestarian lingkungan di wilayah perbatasan utara NKRI. Rangkaian kegiatan diawali dengan aksi Aku Cinta Laut, yakni gotong royong membersihkan sampah dan limbah di pesisir pantai Talut Lanal hingga desa Kiama Barat. Tak berhenti di situ, dan Lanal Melongguane Letkolaut Pelaut Sunaidi S. Sanggel bersama rombongan juga menggelar bakti sosial dan anjang sana ke kediaman tokoh adat atau Ratu Banuah Melongguane Ramli Adam. Dalam kunjungan tersebut, Lanal Melongguane menyerahkan tali asi serta paket sembako. Dan Lanal Melongguane menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen TNI Angkatan Laut untuk terus hadir dan mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat setempat.
2: Dalam rangka hari ulang tahun TNI Angkatan Laut, nanti tanggal 10 September, kita genap berumur 81 tahun. Itu ada kegiatan-kegiatan sebelum kita merayakan hari ulang tahun. Salah satunya kita anjang sana ke toko-toko adat, toko agama, toko masyarakat. Kita dalam rangka kita mempererat hubungan baik kita selama ini sudah terjalin, tetap kita baku-baku bantu. Mohon bantuannya, kalau ada yang bisa kita bantu, nanti kita akan membantu semaksimal mungkin. Begitu pula juga sebaliknya, bila kita butuh bantuan, mohon

0: Sementara itu, Ratu Manu Melongane Ramli Adam mengapresiasi perhatian Lanal Melongane dan berharap sinergi antar TNI AL dan masyarakat adat di wilayah perbatasan dapat terus terjalin erat.
1: Bersyukur karena dapat penghargaan, Anjak Sana ini diharapkan bisa berkembang dalam rangka persatuan dan kesatuan yang akan terjalin antara adat dengan Lanal ataupun instansi yang lain.
0: Nuansa kekeluargaan dan kehangatan nampak mewarnai pertemuan tersebut. Usai penyerahan bantuan, giat dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dari Kabupaten Kepulauan Laut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Lintas Berita Mogota edisi Sabtu 12 September 2026 dengan Lintas Berita Magota sepekan, saya tutup sampai di sini dan tetaplah bersama kami untuk Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5. Saya Priscila.

Baik, pendengar RRI Pro 1, pukul 17.43 menit nanti azan maghrib pada tanggal berkumandang, dan saatnya persembahan Kaji Islami hadir untuk menemani suasana persiapan Anda.

0: jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang. Bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

الجد وأحوات دعاء الجد واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Ya, pendengar RRI, pimpinan karyawan dan karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan pendengar RRI, masih ada satu lagu lagi yang akan kami hadirkan untuk mengisi lagu-lagu bernuansa islami di malam hari ini. Ada lagu dari Raihan dengan Thank You Allah.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara radio bukan sekedar menyampaikan kabar, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Dalam memperingati Hari Radio ke-81, saya Komandan Lanal Tahuna, Kolonel Laut Pelaut Hadi Subandi, bersama seluruh keluarga besar Lanal Tahuna, menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh insan radio, khususnya RRI Tahuna. Semoga di tengah perkembangan teknologi dan media digital, radio tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, relevan, dan dekat dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Radio telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi ruang untuk mempererat persatuan dan kebersamaan. Dalam momentum Hari Radio ke-81, saya, Letnan Kolonel Korps Zeni Nazaruddin STMIP, selaku Komandan Kodim 1301 Sangihe, beserta seluruh keluarga besar Kodim 1301 Sangihe, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81, 11 September 2026. Kepada seluruh insan radio, khususnya keluarga besar RI Tahuna, teruslah menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan. Menjaga keamanan adalah tugas bersama, dan informasi yang benar menjadi salah satu kekuatannya. Saya AKBP Edwin Yohanes Agustinus Sumokor SHMH Kapolres Kepulauan Sangihe mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia sebagai media yang hadir di wilayah perbatasan Indonesia. RRI Tahuna terus menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mari kita kuatkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur dengan menghadirkan informasi yang positif, mencerdaskan dan mempererat persatuan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan. Saya Sigi Triatmojo SIMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 11 September 2026 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia, khususnya RRI Tahuna. Dari wilayah perbatasan, teruslah hadir menyampaikan informasi yang benar, mencerdaskan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Mari bersama kita wujudkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, melalui siaran yang membangun dan mempererat persatuan. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini

Saya Michael, petani Sangiha. Buat orang yang hidup jauh di perbatasan, RRI dapat rasa dekat. RRI bikin orang tahu keadaan dari daerah lain. Bagi orang petani, RRI Tahuna sangat membantu. Dari RRI, orang dapat informasi cara bertanam, dapat kabar tentang harga, dan dapat dengar lagu bagus-bagus. Terima kasih RRI Tahuna. Terima kasih sudah jadi orang petamang, mulai dari pigi bakobong, sampai pulang lagi ke rumah. Semoga RRI terus mengudara dan tetap menjadi suara masyarakat kecil di perbatasan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Ridwan, anggota nelayan di Kepulauan Sangiha, sangat berterima kasih kepada RRI Tahuna, karena dengan RRI Tahuna kami terbantu dengan melihat kondisi daripada cuaca yang ada di Kepulauan Sangiha. Dan untuk RRI Tahuna, kami sangat berterima kasih. Dan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari rri.co.id, kasus Ebola terkonfirmasi di Republik Demokratik Kongo, RD Kongo, telah mencapai 7.000 kasus dengan hampir 3.400 kematian dilaporkan. Data tersebut berdasarkan laporan situasi pemerintah terbaru yang dirilis pada Jumat 11 September 2026 dilansir dari Xinhua. Hingga Kamis 10 September 2026, otoritas kesehatan mencatat 7.022 kasus terkonfirmasi dan 3.398 kematian. Tingkat kematian kasus Ebola mencapai 48,4%, sementara 1.671 pasien telah dinyatakan sembuh. Satu informasi lain pendengar untuk sesi tahunan sore ini. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas, Formas Yohanes Handoyo Budi Sejati, menilai herbal dapat menekan biaya kesehatan. Menurutnya budaya hidup sehat berbasis herbal perlu diperkuat menuju Indonesia Emas 2045. Handoyo mengatakan Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai bangsa yang kaya rempah dan tanaman herbal. Kekayaan ini perlu kembali dioptimalkan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Informasi-informasi ini pendengar selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Kalau ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stunting.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Ku sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, ku langsung masuk kamar tidur sudah.
2: Iyo ma, ini sudah selesai.
1: Wei, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama, mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama su siapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur Besok masih sekolah toh?
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama Balim su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi ceritanya itu dari Tete pu kampung di Paniai sana. Di Tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Natal.
1: Bapak
2: Eh.
1: Anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
2: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sutra tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Cuma satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
1: Terus bagaimana Bapak ini? Saya sedih sekali, oh. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, oh. Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
2: Sabar, sabar, Ma. Sabar, eh. Kitong sama-sama cari depu obat dulu, eh, Ma, eh.
1: Ya, sudah, Bapak. Semalam juga ini. Kitong tidur sudah, eh. Baru besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
2: Ayo sudah, Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
3: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
4: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua tidak tahu itu sakit apa. Suka si obat macam-macam. Tapi tetap saja tidak sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi. Mereka berencana mencari obat untuk Mima.
1: Bapak tambah lagi, kah?
2: Sudah, Mak. Sudah ini saja belum habis ini.
1: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum, eh?
2: Iya, iya.
1: Ini Bapak pu air minum ini.
2: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, eh. Terada yang bisa lawan.
1: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
2: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama, jadi.
1: Iya, kah, Bapak? Mau cari obat kemana?
2: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-Bapak dong bilang ada mau pertemuan.
1: Oh, iya sudah, Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
2: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, eh. Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat, kah?
1: Ini, kah, Bapak?
2: Oh, itu sudah, Ma. Mari, Bapak berangkat, eh. Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, eh. Tenang.
5: Ah, bagaimana ini, Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
2: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
5: Ah, iya sudah. Jadi, bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja, Bapak-Bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
2: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh, dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
2: Aduh, anak. Saya pernah dengar cerita itu, tapi
5: tidak usah tapi sudah, Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah, eh.
2: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke dia rumah.
6: Iyo, mari. Kita jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
1: Ma,
0: Sakit, Ma, sakit.
1: Sabar, Nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya, Nak, ya.
0: Aduh, sakit, Ma, sakit. Ma, Ma, sakit.
1: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Sasutra sanggup lihat sapu anak

0: Kitong su jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat pu rumah di sini?
2: Jangan, kitong lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di pu rumah ini. Sedikit lagi, bapak-bapak. Sabar.
0: Bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat pu rumah kah?
2: Iyo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore.
3: Sore. Aduh, mari, silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini?
2: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya karena kami datang ke Bapak pu rumah rame-rame begini. Jadi begini, Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini, Bapak, kita pu kampung sedang kena musibah penyakit, Bapak. Jadi kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu, Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita, kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu, kah, Bapak?
3: Oh, iya. Mari, duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kita pun moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana, Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pu anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
1: Bapak itu adat. Kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kitong naik ke gunung itu, kah?
3: Boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelah toh. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah, Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari bapak pu rumah ini. Bagaimana, bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah, eh? Sekarang kitong istirahat di bapak ada pu rumah ini.
1: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kitong pagi, kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
2: Iya.
1: Bagaimana?
2: Iya.
3: Sudah, bapak-bapak, iyo. Jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat.

Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, mendengar RRI informasi dari rri.co.id, ada informasi dari dunia olahraga pendengar. Penyerang Real Madrid Kylian Mbappe mengklaim dirinya sebagai pemain terbaik dunia musim lalu. Pernyataan tersebut disampaikan Mbappe dalam wawancara dengan media Prancis L'Equipe. Mbappe mengatakan dirinya merasa tidak ada pemain yang tampil lebih baik dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan penilaian itu merupakan pandangan pribadi terhadap performanya. Informasi lain pendengar RRI, Menteri PPPA Arifah Fauzi mendorong perempuan desa mengembangkan keterampilan menjadi usaha produktif dan berkelanjutan. Upaya itu dinilai dapat memperkuat kemandirian ekonomi perempuan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga. Arifah mengatakan pelatihan seperti beauty class dan menjahit tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Penampilan itu, kami ulang, keterampilan itu perlu dikembangkan menjadi usaha yang memberikan penghasilan bagi perempuan dan keluarganya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, RRI senantiasa dituntut untuk terus beradaptasi, bertransformasi, dan berinovasi dalam menghadirkan layanan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya untuk mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok Nusantara. Berada di wilayah perbatasan Indonesia, RRI Tahuna memiliki peran penting dalam menghadirkan informasi, membangun kesadaran kebangsaan, serta memperkuat rasa cinta tanah air bagi masyarakat di wilayah terluar. Dalam momentum yang berbahagia ini, saya, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Edwin S.H. Emhan M.H., mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia, khususnya RRI Tahuna. Teruslah hadir dari perbatasan menjangkau masyarakat kepulauan dan menggemakan semangat Indonesia yang berdaulat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan. Saya Sigit Triatmojo, SIMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 11 September 2026 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia, khususnya RRI Tahuna. Dari wilayah perbatasan, teruslah hadir menyampaikan informasi yang benar, mencerdaskan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Mari bersama kita wujudkan semangat Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, melalui siaran yang membangun dan mempererat persatuan. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.

Mendengar RRI, TNI menyiapkan latihan Trident Resolve untuk memperkuat kemampuan menghadapi bencana dan ancaman non-tradisional. Latihan itu menggabungkan aspek keamanan maritim, keamanan cyber, serta kedokteran militer dalam satu skenario. Kabid Kerjasama ASEAN, Puskerin TNI Kolonel ARM David Eldo mengatakan, latihan melibatkan negara ASEAN Plus. Trident Resolve dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 25 September 2026 di Banten. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia. Ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. 5 jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama, harapan kami 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan. Harapan itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas, yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
14: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
14: Oke. Dan sulit dipadamkan ya?
13: Sulit sudah dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutlah juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
15: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah
14: turun hujan, mungkin ini juga. Iya, itu tidak mampu ya petugas ini ya.
15: Itu mungkin tidak mampu. Iya itu carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu aja. Yang di kan airnya.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
16: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
17: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
16: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
17: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
18: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabako Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan

0: sendiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku, Sherly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 Dewan Hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
2: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
3: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
4: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
3: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
5: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
3: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau

0: KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
1: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
2: Wah, pokoknya nggak bisa ngomong kata lah. Pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara. Amin.
1: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
3: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, di sesi tahunan malam ini khususnya untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada, kami sesaat lagi akan menghadirkan program acara Mimbar Agama Kristen. Tapi sebelum itu pendengar, kami hadirkan satu lagu dari Kidung Rohani.

0: Ya, pendengar RRI, umat Kristiani dimanapun Anda berada, demikian satu lagu dengan judul Walau Gunung Tak Berpindah, mengantar kita di menit ke-33, lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan ikuti program acara Mimbar Agama Kristen untuk malam ini mengangkat topik Saat Hidup Menekan, Tuhan Menjaga, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Tahuna, Pendeta Boyke SD Hop STH.
1: Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara dimanapun berada. Senang sekali saya kembali bisa hadir di ruang dengar kita untuk dalam program kita bersama Mimbar Agama Kristen. Dan yang saya percaya kita senantiasa juga yang selalu dengan hati yang bersyukur dengan kita yang ada sebagaimana kita ada saat ini. Hari ini kita boleh lewati dengan banyak hal yang pasti kita sudah jalani, banyak hal yang kita sudah lakukan, banyak yang menjadi pekerjaan mungkin, dan untuk kita boleh melaluinya semua karena Tuhan saja. Dan karena itu biar untuk saat ini, malam ini kita bisa dapat ambil waktu bersama untuk kita di mendengarkan firman Tuhan dan untuk dalam doa bersama. Saya senang untuk dari tempat ini saya bisa membagi, memberitakan kepada saudara firman Tuhan. Dan yang karena saya percaya firman perkataan mujizat Allah ada dalam firman Tuhan. Dan satu hal yang pasti juga bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Saya terlalu yakin dengan saudara yang mengikuti kami dari tempat ini, yang kan mengalami juga hal yang pasti dari kuasa Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau kita terlebih dahulu berdoa sebelum kemudian saya akan membagi, memberitakan kepada kita firman Tuhan malam hari ini. Dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan yang menolong kami menjalani hari. Tuhan, beri kami kekuatan dan yang melindungi kami, dan sehingga kami boleh Tuhan menjalani hari dengan segala aktivitas kami. Terima kasih, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah yang kami percaya firman senantiasa yang selalu membawa kami juga untuk tetap melihat Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami, selalu yang ada serta kami setiap waktu, yang tidak pernah meninggalkan kami, memberi kami kekuatan, beri kami pertolongan, yang memberkati kami, yang bawa kami terus nikmati setiap waktu perjalanan kami dengan kasih sukacita yang dari Tuhan sendiri juga. Tuhan memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa biar firman Tuhan juga menyatakan kuasa-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah itu bagi kami umat Tuhan, dengan memulihkan setiap dari kami yang terluka, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menolong dalam masalah, dalam nama Tuhan Yesus. Dan karena itu pakai kami juga hamba-Mu untuk memberitakan firman Tuhan saat ini. Beri kami kuasa Tuhan bekerja, Tuhan beracara di tempat ini, dan bagi kami semua yang mengikuti pemberitaan firman Tuhan dari tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin. Ya, puji Tuhan. Saya akan membagi dua ayat firman Tuhan pada beberapa ayat firman Tuhan yang ada dalam kitab Mazmur pasal yang ketiga. Saya akan membagi ayat yang keempat dan ayatnya yang kelima di kitab Mazmur pasalnya yang ketiga. Ya, saya baca firman Tuhan ini untuk kita. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada-Mu Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Puji Tuhan. Dari dua ayat firman Tuhan ini sekali saya membagi dengan topik Saat Hidup Menekan, Tuhan Menjaga. Ya. Bagian ayat firman Tuhan ini adalah yang menunjukkan Daud dalam keadaannya yang pada saat itu, di mana kalau kita melihat lagi juga dari ayat-ayat sebelumnya, dari ayat firman Tuhan yang kita baca ini, kita melihatnya di mana Daud yang lari dari Absalom anaknya yang pada kala itu mengkudeta dia dari kedudukannya sebagai raja bagi bangsa Israel. tidak mudah untuk dihadapi bagaimana anaknya bertingkah untuk mengambil alih kekuasaannya pada saat itu, memberontak melawan Daud yang adalah ayahnya sendiri, Absalom adalah anaknya sendiri. Dan tapi sebetulnya Daud sudah berapa kali menghadapi keadaan yang seperti ini, dan memang berat untuk dihadapi, tapi yang untuk kali ini juga adalah hal yang begitu sangat berat untuk dihadapinya lagi, yang karena ceritanya orang dalam, ada istilah yang kita biasanya saudara di masalah-masalah yang seperti ini kita katakan bahwa yang begini itu musuh dalam selimut katanya. Dan yang lebih berat menghadapinya adalah di musuh yang seperti ini. Ya, tapi yang saya mau katakan di sini juga adalah bahwa Daud yang menghadapi keadaan yang begitu sangat menekan, keadaan yang membawa dia dalam di sebenarnya sudah dalam pada masa tuanya, dan dia harus mengalami masalah yang seperti ini. Dia harus lari dari anaknya yang karena bukan hanya pada persoalan untuk mengambil alih kedudukan dan kerajaan, tetapi yang mau berbuat apa saja untuk dia dan keluarganya, sehingga dia harus menghindar, dia harus lari. Dan kalau kita mau melihat dari cerita firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal 15 sampai pasalnya 17, di sana menceritakan bagaimana dia di menghadapi keadaan seperti ini, itu benar-benar tidak mudah. Ini berat untuk dibayangkan. Ini masalah yang sulit untuk dihadapi. Tetapi luar biasanya di sini adalah bahwa Daud dengan dia melihat persoalan yang dia harus hadapi pada saat itu, dia berkata dengan dari apa yang kita lihat pada bacaan firman Tuhan ini, tetapi engkau, katanya Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku, engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Luar biasa saudara, bahwa artinya saudara, Daud sekalipun memang iya dia lari dari anaknya Absalom, tapi dia mau melihat kepada Tuhan yang tetap selalu ada baginya, yang menjadi pelindung baginya, perisai dari yang dikatakannya di sini, sudah yang melindungi aku, dan bahkan dikatakannya engkaulah kemuliaan dan yang mengangkat kepalaku, yang artinya bahwa dia percaya dengan dia melihat hidup dia ada sampai pada saat itu adalah kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan yang ada untuk dia selalu, yang tidak pernah yang meninggalkan dia. Apa yang sedang yang dikatakan oleh Daud di sini adalah yang karena menunjukkan Tuhan di hidupnya yang sejak dari ketika sudah dia diangkat untuk bagi umat Tuhan, bangsa Israel saat itu dipilih untuk menjadi raja bagi bangsa Israel, sampai dalam pada ketika ini peristiwa terjadi, apa yang dikatakannya ini adalah menunjukkan dia yang sebetulnya tetap percaya untuk melihat hidupnya yang tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Dan karena itu ayat yang kelima dikatakannya, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Luar biasa. Alkitab katakan sekali lagi, dengan nyaring katanya dia berseru. Dan artinya adalah bahwa dia melihat hidup dia adalah di mana Tuhan tetap menjadi yang melindungi dia, yang menolong dia. Tuhan adalah yang dilihatnya yang tidak pernah meninggalkannya pada keadaan di mana dia menghadapi masalah yang seperti ini. Membuat dia yang kemudian juga berseru kepada Tuhan. Berapa banyak kita saudara yang mau percaya dengan melihat hidup yang sesungguhnya adalah Tuhan selalu yang menjaga kita, yang melindungi kita. Dan kemudian kita juga melihat Tuhan yang karenanya saudara tidak pernah meninggalkan kita, tetapi tetap berseru-seru kepada Tuhan. Saya melihat banyak orang yang percaya dengan hidup yang sebetulnya di mana Tuhan selalu ada. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang serta kita selalu, tetapi dalam menghadapi tekanan, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi pergumulan, kita tidak yang terlihat sebetulnya seperti halnya yang ada hari-hari di mana kita lewati, kita membangun kehidupan doa, setia dalam beribadah, dalam bersekutu, dalam berkumpul bersama umat Tuhan, memuji Tuhan. Yang terjadi adalah bahwa saya juga banyak melihat orang seperti ini. Ada yang ibadah jalan ya, tetapi saya melihat ada perubahan. Yang biasa sebelum ibadah dimulai, dia sudah ada terlebih dahulu. Tetapi sekarang ibadah sudah jalan, dia baru ada. Ada yang kemudian pada akhirnya sekali-sekali mulai tidak terlihat dalam ibadah, yang tadinya setia dalam beribadah. Yang kemudian pada akhirnya setelah diperhatikan, makin mulai tidak, lebih sering tidak terlihat. Dan ada orang-orang yang seperti ini yang saya lihat sampai bahkan kemudian juga padanya sudah tidak beribadah. Tapi setelah kalau ditanya ya katanya beribadah dia juga, tapi dalam rumah berdoa dia. Tapi saya kira saudara bahwa kehidupan yang percaya kepada Tuhan akan terlihat dari hubungan yang dengan Tuhan, baik dalam berjemaat saudara, ya demikian dalam kehidupan hari yang kita bisa melihat apakah kita berdoa lagi pada saat pagi, kita mengucap syukur saat malam hari, dan kita tetap melihat, kita tetap terus punya banyak waktu dengan Tuhan. Kita terus selalu menyadari hidup yang semua karena anugerah Tuhan, sehingga seolah sepertinya jiwa kita tidak bisa terpisah dengan Tuhan. Dan karenanya kita lebih banyak juga menjalani hari aktivitas dengan banyak memuji-muji Tuhan. Atau yang kemudian yang terjadi adalah kita lebih banyak memikirkan masalah, persoalan yang ada. Kita lebih banyak mengeluh dengan keadaan, dengan pergumulan, dengan tantangan-tantangan hidup. Kita lebih mulai banyak berbicara persoalan yang kita hadapi, dan kita saudara mengeluhkan keadaan yang sulit, yang berat. Apatah lagi dengan kondisi saat-saat ini. Tapi saudara, kita melihat Daud yang dalam kehidupannya menjalani hari dalam menghadapi tekanan dari anaknya saudara, yang membuat dia sebetulnya bisa saja frustasi dan saudara stres karena dia harus mengamankan keluarganya dan orang-orang dekatnya. Dia harus lari, tetapi dalam hal ini dia tetap melihat hidup dia ada Tuhan yang melindungi, ada Tuhan menyertai. Dan karena itu Alkitab katakan dia berseru kepada Tuhan. Kata di mana di sini diberitakan dengan nyaring, aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus, menunjukkan dia yang benar-benar memandang melihat kepada Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan apa hal yang dialaminya saat itu. Dan saya percaya ini tidak sedang hanya berbicara sekali, dua kali, di mana Daud, saudara, dia memandang melihat kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan tidak hanya juga dalam bentuk doa yang biasa. Karena ketika dia berbicara dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus, dia tidak hanya berbicara melihat di mana Tuhan kemudian menjawab dia, tetapi juga menunjukkan di mana dia kemudian dia mendapatkan jawaban dari Tuhan. Adalah bahwa di mana dia benar-benar membawa orang-orang yang bersama-sama dengan dia dalam satu doa, gerakan doa, dalam satu gerakan pujian penyembahan. Kalau mungkin kita mau melihatnya dengan bagaimana saudara gereja Tuhan saat ini, dia membawanya dalam satu gerakan ibadah raya, dan kemudian bersama-sama berseru kepada Tuhan. Karena bagi saya berbicara tentang gunungnya yang kudus adalah, kalau saya sudah mempunyai waktu untuk membawa kita untuk melihat dari berbagai-bagai ayat lainnya, saudara, memang ada di mana saya melihat Dalam firman Tuhan, gunung adalah yang menggambarkan masalah, menggambarkan persoalan. Tetapi ada bagian di mana gunung juga dalam konteks firman Tuhan menunjukkan tempat di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya, tempat di mana Tuhan menyatakan hadirnya, tempat di mana Tuhan menyatakan apa yang Dia ingin perlihatkan kepada kita. Dan saya lebih melihat hal ini sebagai yang di mana kita ada dalam di waktu yang secara khusus kita pakai untuk dengan Tuhan kita berdoa. Kita ada dalam satu komunitas di mana kita bersama dan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Kita ada dalam satu kelompok di mana kita bersama-sama bersekutu beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan hadir dan menyatakan dirinya dan menyatakan kemuliaannya. Karena itu saya melihat lagi juga ini adalah di mana Daud yang datang kepada Tuhan dengan membangun persekutuan kepada Tuhan dan memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan berharap kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita percaya bahwa Tuhan adalah yang benar, tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan adalah yang selalu ada untuk kita setiap waktu, yang menjaga kita, melindungi, menolong kita. Tetapi saudara, kita tidak hanya berhenti untuk di dalam melihat hal ini juga, bahwa jadi setiap hari kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Kita juga saudara datang kepada Tuhan dengan terus berseru-seru kepada Tuhan. Kita juga datang kepada Tuhan dengan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita juga datang kepada Tuhan dan menyerahkan setiap beban, persoalan, masalah apapun yang kita hadapi kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan juga dengan doa, kita menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Karena itu saudara, saya ingin bawa kita untuk dalam beberapa hal, sedang saya ingin bagi poin-poin untuk yang menjadi kebenaran untuk kita renungkan juga. Yang pertama yang saya ingin katakan kepada kita dari di hal ini, untuk di mana kita belajar dari firman Tuhan ini, dari kehidupan Daud. Yang pertama adalah bahwa Tuhan adalah perisai di tengah tekanan. Artinya saudara, bahwa di apapun keadaan yang begitu sangat membebani kita, saudara, menekan hidup kita, kita melihat Tuhan yang ada di dalamnya, saudara, yang tidak mau kalah dengan apa yang saudara hadapi, sehingga seolah saudara dia terpinggirkan, tersingkirkan dari hidup kita karena apa yang saudara sedang alami, saudara sedang hadapi. Dia adalah tetap Tuhan yang selalu ada di tengah apa yang kau sedang hadapi, di tengah apa yang kau sedang alami. Saudara, Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Artinya adalah ini juga masih bicara tentang Daud, bagaimana dia melihat hidup dia dalam hari-hari yang dimana Tuhan menjadi benar-benar kekuatan dan perisainya. Kalau dia bisa jalan, itu adalah karena kekuatan Tuhan. Kalau dia bisa aman, itu karena adalah Tuhan yang menjadi pelindung baginya. Itulah kenapa dia berbicara seperti ini. Nah, artinya ini adalah yang memang benar-benar bahwa kita sebetulnya itu harus tetap berkaca untuk melihat. Apapun yang kau alami saat ini tidak membuat Tuhan seperti tidak ada tempat lagi dalam hidupmu. Mazmur 18 ayat 3 firman Tuhan berkata, Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung. Artinya adalah saya melihat kehidupan dia juga, saudara, yang sampai dalam hal ini melihatnya di mana bahwa saudara, kalau dia bisa melakukan apa sampai pada saat itu adalah karena Tuhanlah yang menjadi pelindung, menjadi kekuatan sepenuhnya baginya, tempat aman bagi hidupnya. Artinya, saudara, Tuhan itu dia juga menunjukkan sebagai yang begitu kokohnya ada dalam hidupnya, begitu kuatnya masalah yang dia harus dihadapi, tapi Tuhan juga begitu kokoh ada dalam hidupnya. Firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Puji Tuhan. Sudah, yang kedua yang saya mau katakan kepada kita adalah bahwa Tuhan mengangkat kepala yang tertunduk. Tekanan, ada catatan saya di sini, tekanan sering membuat seseorang kehilangan semangat, merasa gagal, malu, takut ketika manusia melihat kita jatuh. Tuhan melihat kita masih dapat bangkit. Kadang-kadang, memang kadang membuat kita merasa bahwa kita memang hanya manusia terbatas. Kita tidak bisa berbuat dalam banyak hal. Kalau kita sudah jatuh, kita jatuh. Kalau kita sudah kalah, kita kalah. Kalau kita sudah tidak berdaya, apa daya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan apa yang bisa kita lihat dari hidup kita. Tapi saya mau katakan, Tuhan mengangkat sekali lagi kepala yang tertunduk. Artinya sudah, dia tidak yang melihat hidupmu seperti hidupmu melihat hidupmu. Kalau engkau melihat hidupmu tidak bisa berdaya, tidak bisa berbuat apa, engkau lemah. Tapi tidak dengan Tuhan melihat hidupmu. Kita percaya dengan satu hal bahwa hidup kita karena berharga di mata Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Dia punya rancangannya atas kita. Dia punya rencananya atas hidup kita. Dan memang ada firman Tuhan berkata, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera masa depan penuh harapan. Artinya kita harus lebih percaya dengan Tuhan tahu apa yang dia harus buat untuk kita. Saya bagi poin-poinnya saja. Yang ketiga yang saya ingin mau katakan adalah orang yang tertekan tidak boleh berhenti berseru kepada Tuhan. Jangan karena apa yang kau alami membuat engkau tidak mau datang kepada Tuhan berdoa. Yang keempat saya ingin katakan, Tuhan mendengar dan menjawab seruan kita umat Tuhan. Karena dia adalah Allah yang hidup. Dia masih ada sampai saat ini. Dan yang lebih penting kita percaya mujizatnya masih ada. Yang kelima yang terakhir saya ingin katakan, jangan fokus pada besarnya masalah, fokus pada besarnya Tuhan. Apapun hal ceritanya, masalah yang kau alami, bagaimana keadaannya, Tuhan adalah tetap lebih besar dari segalanya. Tuhan Yesus memberkatimu. Saya akan berdoa untuk saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan, apa yang kami ikuti dengar saat ini, biar kami percaya firman berbicara untuk kami, untuk dalam, karena ingin memberkati kami, menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, dimanapun, bahkan umat Tuhan, mereka yang saat ini mendengar Tuhan, mereka bergumul dengan kesehatan mereka, entah ada di rumah atau di rumah sakit, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan, apapun juga penyakit, bilur darah Yesus sembuhkan, dalam nama Tuhan Yesus diberkati sehat. Yang lemah Tuhan kuatkan dalam masalah, dalam pergumulan apapun Tuhan, jalan keluar kemenangan, Tuhan beri pertolongan, Tuhan buat keajaiban dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati umat Tuhan dimanapun berada dan apapun yang sedang dihadapi juga, sekali Tuhan selalu ada untuk mereka dan menolong buat keajaiban. Terima kasih dan kami tak berdoa Tuhan saat ini untuk memberkati daerah kami Kepulauan Sangihe. Tuhan, banyak hal yang harus dihadapi setelah dengan menghadapi cuaca yang sampai pada saat ini masih dengan keadaan Tuhan panas. Kami minta biar Tuhan tetap melindungi, menjaga daerah kami dan memberkati daerah kami dengan segala apa yang baik. Kebakaran yang sedang melanda Tuhan di daerah Gunung Awu, kami berdoa biar Tuhan campur tangan untuk usaha apa yang sedang dilakukan untuk pemadaman. Tuhan beri hasil dari semua upaya apa yang sedang dilakukan untuk pemadaman. Kami berdoa Tuhan juga campur tangan buat Tuhan Yesus, kebakaran dapat dikendalikan Tuhan dan dipadamkan dalam nama Tuhan Yesus dengan cara Tuhan yang ajaib. Sambil kami berdoa, berkati daerah kami dengan cuaca yang normal, kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, panas ini biar tidak bertambah-tambah hari lagi. Tuhan menolong, semua akan ada dalam keadaan yang baik untuk daerah kami. Berkati pemerintah kami, beri mereka roh yang bijaksana menjalankan tugas tanggung jawab dan menangani banyak masalah yang dihadapi di daerah. Tuhan berkati, terpujilah Engkau Bapa, Engkau memberkati masyarakat daerah Kepulauan Sangihe ini. Tuhan menolong dan melindungi dalam nama Tuhan Yesus, dan terima kasih, terpujilah Tuhan ini doa kami. Kami bersyukur Tuhan baik untuk kami semua dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Shalom.
0: Demikian pendengar RRI Mimbar Agama Kristen untuk edisi hari ini. Kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saya Ridwan, anggota nelayan di Kepulauan Sangiha, sangat berterima kasih kepada RRI Tahuna, karena dengan RRI Tahuna kami sangat terbantu dengan melihat kondisi daripada cuaca yang ada di Kepulauan Sangiha. Dan untuk RRI Tahuna, kami sangat berterima kasih. Dan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Michael, petani Sangihe. Buat orang yang hidup jauh di perbatasan, RRI dapat rasa dekat. RRI bikin orang tahu keadaan dari daerah lain. Bagi orang petani, RRI Tahuna sangat membantu. Dari RRI, orang dapat informasi cara bertanam, dapat kabar tentang harga, dan dapat dengar lagu bagus-bagus. Terima kasih RRI Tahuna. Terima kasih sudah jadi orang petamang, mulai dari pigi bakobong, sampai pulang lagi ke rumah. Semoga RRI terus mengudara dan tetap menjadi suara masyarakat kecil di perbatasan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan. Menjaga keamanan adalah tugas bersama, dan informasi yang benar menjadi salah satu kekuatannya. Saya AKBP Edwin Yohanes Agustinus Sumokor SHMH Kapolres Kepulauan Sangihe mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia sebagai media yang hadir di wilayah perbatasan Indonesia. RRI Tahuna terus menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mari kita kuatkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur dengan menghadirkan informasi yang positif, mencerdaskan dan mempererat persatuan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Radio telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi ruang untuk mempererat persatuan dan kebersamaan. Dalam momentum Hari Radio ke-81, saya, Letnan Kolonel Korps Zeni Nazaruddin STMIP, selaku Komandan Kodim 1301 Sangihe, beserta seluruh keluarga besar Kodim 1301 Sangihe, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81, 11 September 2026. Kepada seluruh insan radio, khususnya keluarga besar RI Tahuna, teruslah menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara radio bukan sekedar menyampaikan kabar, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Dalam memperingati Hari Radio ke-81, saya, Komandan Lanal Tahuna, Kolonel Laut Pelaut Hadi Subandi, bersama seluruh keluarga besar Lanal Tahuna, menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh insan radio, khususnya RRI Tahuna. Semoga di tengah perkembangan teknologi dan media digital, radio tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, relevan, dan dekat dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar RRI masih bersama Pro 1 RRI Tahuna. Selanjutnya kita akan bersama dalam program acara Sweet Memory untuk malam ini.

0: Ya, mendengar RRI, untuk acara Sweet Memory Anda bisa bergabung di 0812-5503-8009 dan bisa mengirimkan pesan ya untuk request lagu dan kirim-kirim salam di Sweet Memory. Baik, kita sudah ada yang bergabung ini nampaknya, mudah-mudahan tidak terputus. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, Sweet Memory, dengan siapa di mana?
1: Pak Teo, di Cirebon.
0: Oh, Pak Teo, apa kabar Pak Teo?
1: Sehat-sehat.
0: Oke, Pak Teo mau request lagu Memory apa ini?
1: Ibu dulu.
0: Oke, akan hadir sebentar ya, lanjut.
1: Kirim
0: buat itu Pak
1: Ari di Kuala, Ganser di KB2 dan semua di
0: Pemarsik
1: Nori.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam Pak Teo. Dari Kolongan Bahaya, lagunya Baby Blue dari Source Baker. Baik. Lagunya akan hadir sesaat lagi. Ya, pendengar RRI, lagu dari Source Baker di tahun rilis 1974 sudah standby di sini ya. Bagi yang ingin bergabung, silakan di 0812-5503-8009 untuk acara Sweet Memory di malam ini.

Baik, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, nampaknya ini belum ada yang gabung. Wow, Herlin akan hadirkan lagu dari Charles Baker dengan Baby Blue, permintaan Pak Teo. Ada satu lagu lain dari lagu mancanegara juga yang akan hadir untuk sesi ini di acara Sweet Memory.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Iya, pendengar RRI sesi yang kedua untuk Sweet Memory di malam ini silakan melalui 0812-5503-8009. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Pak Ari di Aceh Guala.
0: Pak Ari, silakan.
1: Mau request lagu jo dulu, Pak Bu.
0: Mau request lagu apa?
1: Don't forget to remember dari The Bee Gees.
0: Don't forget to remember Bee Gees, ya. Oke, okay, baik.
1: Oke, okay, mau kirim jo. Pertama-tama Bu Umi, selamat menjalankan tugas. Semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat serta sukses menjalankan tugas sampai akhir penyiaran. Baru yang baru lewat tadi ada Bapak Teo di Kolongan Beta. Bapak Teo, ya lai tau karomangan nung. Pam adolong torang. Terima kasih sudah menyapa Bapak Ari tadi.
0: Iya, terus.
1: Baru mau jumpa anakku Lukman Nul Hakim Adolong yang pada hari ini telah berulang tahun. Selamat ulang tahun, Opo. Bapak doakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada dalam keadaan sehat walafiat serta panjang umur.
0: Baik.
1: Lalu diberkahi setiap langkah kehidupan dalam menjalankan tugas sebagai seorang ASN di kantor Syah Bandar Pelabuhan Nusantara Tahuna.
0: Baik.
1: Selanjutnya di Bukit Timur sana ada Mama Iti, ada Bapak Pandi, Bapak Udo di Tolendano, Mama Ade Apit di Tora, baru ada Boy dan Ungke di Bobongkulu, Mama Pausan di Daripa, Mama Opo Reflit di Biru, Wabunis di Bira, dan di KB2 sana ada Mama Wabu, Pak Janter, dan Oma Aca di alamat yang sama. Dan semua-semua Jo, para pencinta dan pendengar setia acara Sweet Memory, semoga terhibur selalu dengan lagu-lagu memory.
0: Baik.
1: Teriring salam kompak persahabatan selalu. Oke, Wabu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar RRI, kita ke penelpon selanjutnya untuk sesi ini di acara Sweet Memory. Ada Mama Iyo yang bergabung. Halo. Halo, selamat malam. Mama Iyo, silakan.
2: Malam.
0: Silakan, Mama Iyo.
2: Aku DP lagu Telepon Rindu.
0: Telepon Rindu dari Nani. Iis, Kang.
2: Nani Sugiyanto.
0: Oh, Nani.
2: Awas ya, Wabu, kita bagi.
0: Biar jam itu bukan Herlin yang menyanyi.
2: Ya, gak apa-apa kalau Herlin.
0: Langsung tutup siaran semua. Silakan, Wayo, dikirim.
2: Dikirim buat aku ke Herlin. Selamat malam, Mamuku. Selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran, sayang.
0: Oke, terima kasih.
2: Kemudian, yang selewat-lewat tadi, kemudian ada Putra Makassar, Om Agus, Ucup, ada Nais, ada Nova, Monica, Maafi, Bapak Wandi, Pak Yanis Binaha, Made Api, Maiti, Mama Operei, ada lupa lagi, Bapak Ungke, ada Nisa, ada Winda, Mentahi, dan semua-semua jauh penggemar pencinta Sweet Memory.
0: Oke.
2: Oke, Amuku sayang.
0: Terima kasih. Selamat malam. Mama, yuk. Oh, kesayang sekali wahirinya ada perikir, ada angka. Iya, pendengar RRI, silakan di 0812-5503-8009. Iya, kita ke penelpon. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Apa kabar?
0: Kabar baik. Dengan siapa di mana?
3: Dengan orang Bangka, Bitung.
0: Ada Termisi, baik. Termisi silakan.
3: Kalau cuaca Bangka Bitung, kalau siang panas.
0: Masih belum turun hujan juga ini Bangka?
3: Belum ada tanda-tanda hujan.
0: Oke, baik. Terima kasih infonya. Pak Termisi mau request lagu apa?
3: Lagunya Istri Yang Setia.
0: Dari?
3: Dari Endang Ostorina.
0: Oke, dicari dulu ya, lanjut.
3: Salamnya buat Bapak Ari. Yang tadi siapa, Ibu? Siapa namanya?
0: Mama Yo.
3: Mama Yo, salam dari Mama Yo. Salam kenal dari Bangka Bitung. Semoga sehat. Terus buat Ucup, Mama Ade Api, Mama Opo Ring, buat Opa Bilkis, semoga sehat selalu. Dan terima kasih Kak, selamat malam.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat malam. Ada Mayrona di, mohon maaf, Termisi di Bangka.

Baik, mendengar yang RRI, nampaknya belum ada yang gabung. Kita akan dengarkan lagu request untuk sesi ini. Ada Bee Gees dan Forget to Remember, permintaan Papa Ari. Mama Ayo di Apes, lagunya dari Endang S. Mohon maaf, Nani Sugianto. Kemudian Tarmisi, lagunya Endang S. Taurina dengan judul Istri yang Setia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar RRI, lagu-lagu dari sesi sebelumnya kami sudah hadirkan ya. Permintaan dari Papa Ari di Akbul, Mama Yodi Apen Sembeka, dan Termisi di Bangka. Mudah-mudahan yang request ini masih monitor siaran kami di malam ini, karena lagu-lagu requestnya baru saja dihadirkan. Baik, pendengar RRI, dimanapun Anda berada di sesi ini, Anda kembali bisa bergabung untuk request lagu memori, saling menyapa juga dengan pendengar kita yang lain, baik itu melalui 105,4 MHz atau bisa juga melalui RRI Digital. Tadi ada perwakilan pendengar RRI Digital kita ya, biasanya Pak Termisi ini gabung atau monitor lewat RRI Digital karena ada di posisi di Bangka Belitung.

Ya, pendengar RRI masih sambil menanti pendengar yang ingin bergabung di acara Sweet Memory malam ini. Kita dengarkan pilihan lagu dari studio.

Saya Ridwan, anggota nelayan di Kepulauan Sangiha, sangat berterima kasih kepada RRI Tahuna, karena dengan RRI Tahuna kami sangat terbantu dengan melihat kondisi daripada cuaca yang ada di Kepulauan Sangiha. Dan untuk RRI Tahuna, kami sangat berterima kasih. Dan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Sekali di udara, tetap di

Ya, pendengar RRI, untuk sweet memory masih lumayan banyak waktu kita ya. Untuk Anda yang ingin berinteraksi, silakan di 0812-5503-8009. Tadi ada lagu-lagu Indonesia yang kita dengarkan ya. Sebelumnya juga ada beberapa lagu mancanegara. Karena sebelumnya lagu Indonesia, kita kali ini mendengarkan lagu mancanegara.

0: Ya, pendengar, kurang lebih setengah jam lagi kebersamaan kita di acara Sweet Memory malam ini melalui 0812-5503-8009. Untuk Anda yang ingin gabung, silakan di telepon kami. Oke, nampaknya sudah ada yang menghubungi ini. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana?
1: Mayrona, Mbak.
0: Oh, Mayrona. Silakan, Mayrona.
1: Aku dengar Edi Diana mimpikan lagu itu.
0: Edi Diana lagunya?
1: Mimpikan diriku.
0: Dari Edi Diana ya?
1: Iya.
0: Baik. Oh, Herlin cari, silakan kirim dulu.
1: Sudah banyak yang masuk.
0: Ada Pak Teo, Pak Ari, Mak Yo, sama Tarmisi.
1: Mbak Umi, Mbak Iti, Renata, Renata, Renita, dan semuanya nama para pencipta Sweet Memory malahan juga.
0: Baik.
1: Lagunya ada kan?
0: Ada lagunya.
1: Terakhirin selamat tugas seputar, selamat malam Sweet Memory.
0: Terima kasih Mayrona, selamat malam. Dari Medan, ada Mayrona di sana ya. Kita ke penelpon berikut untuk Sweet Memory. Halo, selamat malam. Halo. Halo, Sweet Memory. Halo. Selamat malam. Sudah masuk ini, halo. Oh, sayang sekali terputus. Silakan dicoba lagi ini, kebetulan karena belum ada nama di WA, jadi Wow Herlin kurang tahu ini siapa yang bergabung, tapi yang pasti dari 082316 sekian-sekian. Silakan dicoba lagi untuk yang ingin bergabung di melalui WA di Sweet Memory.

0: Ya, kita kembali ke penelpon untuk Sweet Memory. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Wau di Manente.
0: Wau di Manente.
1: Iya, pendatang baru tapi stok lama.
0: Stok lama. Baik. Nah,
1: ini yang bertugas dengan Wau siapa?
0: Dengan Wau Herlin ini.
1: Oh iya. Untuk pertama-tama salam kenal.
0: Iya, salam kenal balik ya.
1: Iya. Kirim pertama-tama untuk suami tercinta yang lagi duduk santai sekarang. Selamat bersantai. Untuk yang punya radio yang saat ini saya dengar, Om Omser, selamat bersantai juga.
0: Baik.
1: Jadi salam kenal untuk semua penggemar Sweet Memory malam ini.
0: Baik.
1: Nah, kalau lagu gabung saja.
0: Baik, baik.
1: Oke, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, salam kenal balik ya untuk Wawu dari semuanya mewakili. Iya, ada Wawu di Manente, terima kasih sudah bergabung walaupun tadi sudah sempat putus tapi tidak menyerah ya, gabung lagi akhirnya terhubung di Sweet Memory untuk malam ini. Baik, pendengar RRI, silakan di 08125503 8009 untuk penelpon berikut di Sweet Memory.

Baik, mendengar RRI, kita akan dengarkan permintaan lagu dari Mayrona di Medan. Dan ada Wawu di Maninte. Untuk Wawu di Maninte, Wawu Herlin wakilkan Jokang DP lagu gabung di Yang Muturun. Wawu Herlin tetap kasih lagu, satu lagu Memori Indonesia untuk sesi ini. Dari siapa pilih lagu, Kang? Ada Rita Butar-Butar. Sebentar sesudah lagunya Heidi Diana akan hadir Rita Butar-Butar, Seandainya Aku Punya Sayap. Mau terbang ke Maninte. Baik, kita dengarkan dua lagu pendengar dan kami akan kembali ke sesi berikut.

0: Ya, beringar kita ke penelpon berikut. Halo, selamat malam.
1: Halo. Selamat malam.
0: Iya, dengan Putra Makassar, silakan Putra.
1: Iya. DP lagu Rindu di Hatinya.
0: Dari siapa kata itu?
1: Panca.
0: Panca Kang. Oke.
1: Iya.
0: Baik.
1: Kirim salam pertama buat Pak Wendy.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, sukses terus, tetap semangat sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Mau kirim dong, mungkin sudah lewat-lewat tadi ini baru monitor kok ini.
0: Oh begitu, baik.
1: Ada Abdi Tola, ada Nisa, ada Opa Wilgis, dan semua-semua jo. Selamanya nggak apa, saya lupa.
0: Baik.
1: Terima kasih. Terima kasih.
0: Selamat malam, Putra Makassar di Ona. Oh no, Wawirin lupa tanya alamat. Putra Makassar yang pasti sudah bergabung bersama kita di sesi ini sebagai penelpon yang ketujuh malam ini ya. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kami buka sebagai sesi yang paling terakhir di Sweet Memory.

Ya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan lagu Pancar Rindu di Hatinya dan satu lagu terakhir dari... Ya, satu lagu memori terakhir masih dengan lagu Indonesia dari Ahmad Albar dengan judul Sudahlah Aku Pergi, menutup sesi Ruang Rindu di, mohon maaf, Sweet Memory di malam ini. Terima kasih pendengar RRI untuk kebersamaannya dan kita akan jumpa di Sweet Memory kesempatan siar selanjutnya. Ada Pak Teo, Papa Ari, Mama Yo, Tarmisi, Mayrona, Wau Manente, Putra Makassar di Tongiho ada menutup sesi Sweet Memory di malam ini. Kita jumpa di kesempatan siar selanjutnya. Salam Sweet Memory.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Lagu-lagu mancanegara akan hadir pendengar RRI ke ruang dengar Anda untuk musik malam di edisi siaran kami hari ini. Mengawali kebersamaan ada Angie dengan, kami ulang, ada Deep Purple dengan lagunya yang berjudul Angie.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Katanya hoax, kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, mendengar RRI masih lagu-lagu mancanegara yang akan hadir hingga menjelang tutup siaran nanti. Backstreet Boys, I'll Be There For You, yang baru saja kita dengarkan bersama. Kita masih lanjut lagi untuk lagu-lagu mancanegara berikutnya. Kali ini pendengar, satu persembahan dari Color Me Bad, Remember When.

Pendengar RRI, di Cina ada pasangan suami istri Di Ying Jun yang merupakan seorang guru, sementara sang istri Lu Xiuying sebagai seorang dokter. Mereka adalah pasangan suami istri yang tidak memiliki anak. Selama bertahun-tahun, pasangan ini tinggal di sebuah apartemen yang sederhana, seluas 50 persegi, dan hampir tidak pernah menghabiskan uang untuk diri mereka sendiri. Uang makan siang seharga 17 yuan atau sekitar 2,50 dolar. Mereka sering hanya membeli satu porsi makanan lalu membaginya berdua. Bahkan ketika kacamata mereka rusak, mereka tidak menggantinya dengan kacamata yang baru. Kacamata itu cukup dilem dan kembali digunakan seperti biasa. Demikian juga dalam hal membeli bahan makanan. Mereka sering membeli susu dan sejumlah bahan makanan yang hampir mendekati tanggal kadaluarsa karena harganya jauh lebih murah. Setiap pengeluaran mereka catat dengan teliti di sebuah buku. Namun mereka berhemat bukan untuk menjadi orang kaya. Dengan cara hidup sederhana itu, mereka berhasil mengumpulkan lebih dari 735 ribu dolar. Barulah setelah keduanya meninggal dunia, orang-orang mengetahui kemana seluruh uang tersebut pergi. Ternyata seluruh tabungan mereka didonasikan untuk membantu membiayai 455 operasi jantung. Uang yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun itu akhirnya membantu menyelamatkan nyawa 455 anak. Pendengar RRI, dari cerita ini, pasangan suami istri asal Cina ini yang merupakan seorang guru dan seorang dokter, semasa hidup mereka, mereka bisa saja menghabiskan uang mereka untuk kebutuhan mereka sendiri dengan makanan yang mungkin lebih mahal, pakaian yang lebih mahal, dengan tempat atau hunian rumah mereka yang lebih mewah. Tapi mereka memilih untuk menyimpan atau menabung uang mereka untuk digunakan kepada anak-anak dalam hal operasi jantung. Didonasikan untuk membiayai operasi jantung sebanyak 455 operasi jantung tepatnya. Setiap manusia memiliki keinginannya sendiri, perjuangannya sendiri, impiannya sendiri, dan pasangan suami istri dari Cina ini memilih untuk hidup bermanfaat bagi orang lain. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi agar menjadikan hidup kita menjadi hidup yang lebih bermanfaat untuk sesama kita. Demikian renungan malam ini pendengar, kita masih lanjut lagi dengan beberapa lagu mancanegara hingga menjelang tutup siaran nanti.

0: Tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Pendengar RRI, dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, Sabtu 12 September 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, edisi Minggu 13 September 2026 melalui FM 105,4 MHz, FM 99,5 MHz. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program 1.

Salam dan bahagia pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 13 September 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI. Pro 1 hadir lagi untuk Anda tentunya di hari ini 13 September 2026 dengan informasi, baik itu informasi dari Pro 3 Jakarta, informasi dari portal resmi kami rri.co.id maupun juga informasi lokal dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selain informasi, ada program-program hiburan yang menarik juga untuk Anda ikuti. Pon in program yang tentunya bisa Anda gabung untuk request lagu di edisi siar hari ini 13 September 2026 untuk program-program acara informasi siaran kami pendengar. Hiburan kami dapat Anda ikuti hingga pukul 12 malam nanti. Dan hingga pukul 11 siang, saya Elfrina Tamarindang yang akan menemani Anda. Di pagi ini kita akan awali dengan Kidung-Kidung Rohani.

Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

Selamat pagi pendengar, puji Tuhan kita masih ada sampai dengan pagi ini sebagaimana kita ada, semua karena berkat dan kasih Tuhan, karena tangan Tuhan selalu menuntun kehidupan kita. Apapun yang akan kita hadapi di hari ini, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi pada saat ini, percayalah, tangan Tuhan tetap menuntun. Sekalipun masalah-masalah kita belum selesai, sekalipun keadaan kita sulit pada saat ini, atau sekalipun gunung belum berpindah, kita harus tetap percaya Tuhan sanggup bekerja dalam setiap keadaan.

0: Pendengar, saat ini kami akan menghadirkan Mutiara Pagi. Mutiara Pagi 13 September 2026. Seperti biasa, bersama dengan Pendeta Oktivani Tawaliu Tingginehe, MTH.
1: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Para pendengar yang diberkati Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi RRI Tahuna edisi hari ini. Senang sekali boleh berjumpa dengan para pendengar sekalian di hari yang baru dalam anugerah Tuhan di hari ini. Karena itu, mengawali program Mutiara Pagi RRI Tahuna di hari ini, mari kita mengucap syukur dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, pemelihara kehidupan kami, kami mengucap syukur untuk hari yang baru anugerah Tuhan. Kami semua boleh dibangunkan dalam keadaan yang diberkati, baik di tengah setiap gumul maupun syukur untuk segala berkat Tuhan lewat keadaan hidup masing-masing kami. Terima kasih Tuhan ketika Engkau beri kesempatan kami menikmati hari yang baru. Kami percaya juga ada janji penyertaan Tuhan bagi kami di hari ini. Karena itu mengawali setiap langkah kami. Kami boleh ada bersama dalam program Mutiara Pagi RRI Tahuna. Hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semua. Agar ketika firman-Mu disampaikan, kami diberikan kerendahan hati untuk mau mendengarkan kebenaran firman-Mu dan mau mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena itu berikan kami Tuhan kekuatan untuk selalu tunduk pada kebenaran firman-Mu dan mau melangkah dalam tuntunan firman Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami di hari ini, bahkan di hari-hari selanjutnya dalam perkenanan Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur, sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa. Amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan, bagian firman yang akan kita baca di hari ini terambil dari dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-38 sampai 42. Sekali lagi, Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Bagian firman Tuhan hari ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Maria dan Martha. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Martha menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Martha sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawabnya, Martha, Martha, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Sampai demikian bagian Alkitab yang mendasari bagian firman yang akan kita renungkan bersama di hari ini. Para pendengar yang diberkati Tuhan, siapa yang sepakat bahwa Martha yang ditegur dan Maria yang dipuji oleh Yesus? Pasti kita akan punya pandangan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang bilang, saya lebih memilih Maria. Karena Maria, itulah yang sebenarnya orang Kristen harus lakukan, mendengarkan Tuhan, mendengarkan pengajarannya, duduk diam, dan mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Tapi mungkin juga ada kelompok yang akan memilih, saya memilih Martha. Karena kalau Martha tidak masak waktu itu, mungkin mereka habis mendengarkan pengajaran, pasti saja kelaparan. Dan dari sini akan ada tendensi bahwa Martha yang salah dan Maria yang benar. Karena itu bisa saja dari sini juga akan muncul gosip. Kalau misalnya kita melihat ibu-ibu yang ketika ada ibadah di rumah kemudian sibuk di dapur, maka Tuhan akan mau bilang, rupa Martha atau sama dengan Martha, di pekerja kurang bola-bali di dapur. Nah, karena itu mulai ada dikotomi dan pembedaan bahwa Martha yang salah dan Maria yang benar. Namun, mari kita melihat Yohanes pasalnya yang ke-11. Yohanes pasalnya yang ke-11, akan kita baca ayatnya yang ke-5. Saya bacakan untuk kita, Yohanes 11 ayat 5. Yesus memang mengasihi Martha dan kakaknya dan Lazarus. Yesus memang mengasihi Martha dan kakaknya dan Lazarus. Nah, nama kakaknya atau Maria tidak disebut. Maka dari sini pun kemudian orang akan berpikir bahwa berarti Tuhan Yesus lebih menyayangi Martha karena cuma Martha yang dicumu, sedangkan Maria cuma dibilang kakaknya. Nah, saudara-saudara sekalian, ditegur bukan berarti dibenci. Ditegur justru karena dikasihi. Karena itu Wahyu 3:19 mengatakan, barang siapa kukasihi, ya kuhajar dan kutegur. Ya kutegur dan kuhajar. Karena itu, kalaupun Martha ditegur, bukan karena Tuhan tidak suka dengan dia. Namun justru Tuhan mengasihi dia. Makanya fenomena Martha dan Maria menarik untuk direnungkan. Karena pasti akan mulai membawa banyak orang untuk berpihak dan membeda-bedakan antara dua perempuan ini. Nah, karena itu mari kita memahami lebih dalam lagi kisah ini. Yang pertama, Yesus datang dalam kesibukan pelayanan. Dan dikatakan, tiba-tiba dia masuk ke sebuah kampung untuk memilih pergi ke rumah Martha. Nah, mengapa yang disebut bukan Maria, rumah Maria? Karena biasanya kan kalau kita, misalnya saya, karena nama panggilan kecil saya, nama kecil saya, nama panggilan saya Fanny, jadi pasti orang-orang akan memanggil ibu saya Mama Fanny. Dan pasti kalau misalnya Martha ini sebagai yang paling tua, maka orang akan lebih mengenal dia dengan menyebut bahwa, oh itu rumahnya Martha, itu rumahnya Maria. Tapi justru yang disebut adalah Martha. Padahal mereka tinggal serumah. Dan biasanya anak yang paling tua yang akan berperan sehingga orang banyak lebih mengenal dia. Tapi di saat itu justru dikatakan Yesus mengunjungi rumah Martha. Nah, mungkin saja di saat itu Martha lebih banyak dikenal oleh masyarakat yang ada di sana. Mungkin karena pembawaannya yang mungkin lebih terbuka. Saya tidak tahu, tetapi mungkin itu yang bisa kita bayangkan dari cerita ini. Kemudian yang kedua, ada sesuatu yang menarik dalam ayat 40. Dikatakan, Martha sibuk sekali melayani. Nah, kata melayani yang dipakai dalam catatan Alkitab ini adalah diakonos atau pelayan meja. Nah, dari kata ini kemudian muncul kata diaken atau yang disebut pelayan, pelayan meja. Jadi, kata diakonos ini lebih cenderung kepada pengertian bahwa saat itu Martha sedang melayani dalam hal menyiapkan makanan. Dan dikatakan dia sangat sibuk. Jadi kesibukannya lebih dari yang biasa. Nah, mungkin itu juga berdampak pada menu yang dimasaknya. Jadi kalau misalnya ada tamu yang datang, biasanya mungkin cuma goreng saus dengan sayur kangkung yang dimasak. Kalau misalnya orang saus selalu hari-hari datang atau mungkin keluarga terdekat, tapi karena yang datang itu adalah Yesus, dan sebenarnya kedatangan itu pun mungkin tidak terbayangkan bahwa Yesus di tengah kesibukannya bisa memberi waktu untuk bisa mengunjungi rumah Martha. Karena itu mungkin masakan yang disiapkannya dikatakan dalam kesibukannya lebih dari yang biasa. Nah, efeknya ayat yang ke-40, dia menjadi lelah. Mungkin terlalu forser. Mungkin kalau sama yang sekarang tuh orang biasa cuma masak goreng saus dengan sayur kangkung, ini so ada DP puding, so ada DP buah segar dan lain-lain. Sehingga dikatakan dia menjadi lelah dan dia mengatakan, "Tuhan," ayat yang ke-40, "Tuhan, tidakkah engkau peduli? Suruhlah saudaraku untuk membantu aku." Ya. Jadi, Martha yang saat itu dalam kesibukannya, ternyata dia juga memperhatikan bahwa Maria saat itu hanya duduk saja. Karena itu dia meminta kepada Yesus untuk menyuruh Maria membantu dia di dapur. Nah, saudara-saudara sekalian, ada satu hal yang menarik karena dalam tradisi Yahudi, perempuan yang ada di dapur itu, perempuan itu posisinya ada di dapur ketika tamu datang. Karena dia akan mempersiapkan segala sesuatu. Dan biasanya yang akan duduk dengan tamu adalah kaum laki-laki. Tapi saat itu Maria melawan tradisi itu. Dan sebenarnya ini juga merupakan satu hal yang ditangkap, peluang yang ditangkap oleh Maria ketika dia mempergunakan momen di mana Yesus datang. Karena baginya itu mungkin momen satu kali seumur hidup. Apalagi dalam kesibukan pelayanannya, dia diikuti oleh banyak orang yang ingin mendengar pengajarannya, Yesus mau mampir ke rumah mereka. Karena itu Maria memilih untuk duduk bersama Yesus dan mendengarkan pengajarannya. Nah, dalam ayat 42, apa reaksi Yesus ketika Martha menyampaikan, "Tuhan, suruhlah saudaraku itu untuk membantu aku." Tuhan mengatakan, "Maria memilih yang terbaik, yang tidak akan diambil orang daripadanya." Untuk hal-hal yang fisik, bagi Yesus, itu bisa habis. Makanan bisa habis. Hal-hal yang fisik juga bisa diambil orang. Tapi firman yang didengar oleh Maria, Tuhan katakan tidak akan pernah diambil oleh orang. Dan Martha sendiri memilih bagian yang bisa diambil dan habis. Nah, para pendengar yang diberkati Tuhan, lalu kemudian kita ada pada kesimpulan siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, ketika saya mencoba membaca dalam Alkitab terjemahan baru edisi 1, di situ tidak ada kalimat yang menyalahkan. Begitu juga di Alkitab terjemahan baru edisi 2, di sana tidak ada kalimat dari Yesus yang menyampaikan kepada Martha, "Martha, mari sini, duduk sini, badengar." Tidak ada kalimat yang menyalahkan sama sekali tindakan Martha. Dan dalam teks ini, Martha sama sekali tidak pernah disalahkan untuk apa yang dia perbuat. Hanya saja Yesus menerangkan bahwa yang dipilihnya itu akan habis, sedangkan apa yang dilakukan oleh Maria, yaitu mendengarkan firman, itu juga yang Yesus puji. Dari yang utama, sedangkan yang dilakukan oleh Maria adalah yang paling utama. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu apa pesan firman bagi kita? Kekurangan Martha adalah terlalu fokus pada yang utama, tapi lupa pada yang paling utama. Makan memang perlu. Tentunya setiap orang kalau tidak makan, pasti mereka akan sakit ataupun mati. Tetapi Yesus mengatakan yang lebih daripada itu, yaitu fokus kepada Tuhan, fokus bahwa Tuhan hadir, fokus untuk mendengarkan apa yang menjadi perintahnya, firman-Nya untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi fokuslah kepada Tuhan untuk urusan yang akan habis, untuk fisik, untuk apapun yang kau butuhkan. Itu nomor dua. Itu utama, tapi bukan yang paling utama. Selanjutnya, pesan firman yang kedua adalah, sebenarnya ini semua bisa di-manage dengan baik. Tapi memang waktu itu keadaannya Yesus datang tiba-tiba. Jadi mungkin saja Martha tidak punya persiapan lebih. Tapi yang sebenarnya ada banyak hal yang boleh dia kerjakan sehingga dia bukan hanya fokus pada yang utama. Tapi mungkin apa yang dia kerjakan di dapur sesekali dia boleh hadir. Dan dia boleh mendengar pengajaran Yesus. Jadi ternyata semua bisa diatur. Nah banyak kali kita hanya dipusingkan dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang bisa habis. Sehingga terkadang kita bilang pada diri kita ataupun kita bilang pada persekutuan, maaf saya tidak punya waktu untuk mendengarkan atau saya tidak punya waktu untuk beribadah. Padahal semuanya bisa diatur. Kalau kita punya niat, punya kemauan, Tuhan pasti akan membuat kita bijaksana untuk mengatur segala sesuatu sehingga pelayanan kita bisa jalan, kita bisa hadir dalam persekutuan ibadah, sekaligus juga kita bisa mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita lewat pekerjaan kita masing-masing. Dan yang terakhir, komunikasi. Ada sesuatu yang tidak beres ketika Martha tidak bisa membangun komunikasi yang baik dengan Maria. Mengapa tidak dia langsung saja yang mengatakan kepada Maria, Maria, aku bantu dulu Pak kita. Tapi mengapa dia harus mengatakan, guru, aku sudah kesulitan, suruhlah Maria untuk membantuku. Nah ada berapa banyak kegagalan dalam perjalanan kehidupan kita. Karena kurangnya atau rusaknya komunikasi satu dengan yang lain. Apakah suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, tetangga dengan tetangga, sesama anggota persekutuan, rekan sekerja. Bukankah banyak hubungan yang kemudian tak hanya karena komunikasi yang tidak bisa terjalan dengan baik. Dan jika kita coba merenungkan perjalanan di hari-hari yang sudah kita lewati, bukankah terkadang ada berbagai kegagalan, baik dalam keluarga, dalam persekutuan, dalam relasi kita dengan orang lain, hanya karena komunikasi yang tidak baik. Karena itu biar lewat bagian firman Tuhan hari ini, kita selalu meminta kepada Tuhan, biar kita diberikan hikmat, pengertian, untuk boleh mengkomunikasikan segala sesuatu dengan baik. Agar di dalam setiap relasi yang kita bangun, komunikasi yang kita lakukan, kita boleh membawa banyak orang mengalami sukacita dan damai sejahtera. Karena itu saudara-saudara sekalian, dalam menjalani kehidupan di sepanjang hari ini, bahkan di hari-hari selanjutnya dalam perkenanan Tuhan, firman Tuhan ini terus mengingatkan saya dan saudara, selamat kita menjalani hidup dengan selalu fokus kepada Tuhan. Mengatur hidup kita agar selalu ada kesempatan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir, kita terus memohon agar dalam kehidupan kita, kita mampu menciptakan komunikasi yang baik untuk selalu menjadi berkat dalam setiap relasi yang kita bangun bersama dengan keluarga, jemaat, masyarakat, dan semua orang yang kita jumpai. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya dan menolong kita untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita bersyafaat bersama, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, kami terus mau mengucap syukur untuk perkenanan-Mu bagi kehidupan kami semua. Ketika di hari yang baru ini mengawalinya, ada firman-Mu yang boleh kami dengar dalam program Mutiara Pagi RRI Tahuna. Kami percaya firman ini akan menjadi kekuatan dan pandu dalam langkah hidup kami. Sehingga di mana saja kami berada, kami selalu hidup tunduk pada kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di hari ini kami juga berdoa bersama untuk saudara-saudara kami yang diberkati dengan umur panjang, baik dalam ulang tahun pribadi maupun pernikahan. Terima kasih Tuhan untuk berkat anugerah-Mu, untuk umur panjang, untuk janji Tuhan yang terus menjadi nyata dalam kehidupan mereka. Dan biarlah ketika mereka melangkah di hari yang baru, di usia yang baru, baik pribadi maupun keluarga, ada damai sejahtera, sukacita, kekuatan akan selalu bertambah-tambah dalam anugerah Tuhan di tengah perjalanan kehidupan mereka. Diberkati setiap pribadi yang bersyukur bersama dengan seluruh keluarga. Di hari ini Tuhan, kami berdoa bersama juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biar Tuhan janji pemulihan boleh terjadi. Sambil yakin dan percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mereka yang mungkin saat ini tengah berduka, kami juga berdoa Tuhan biar Engkau memberikan penghiburan yang sejati. Sehingga di setiap langkah kehidupan mereka, di tengah duka cita yang teralami, kasih Tuhan menguatkan, mengokohkan setiap langkah juang mereka. Dan kasih setia Tuhan yang akan terus memelihara mereka dalam perjalanan hidup di tengah gumul duka cita yang teralami. Kami berdoa ya Tuhan, juga bagi kehidupan bersama di bangsa dan negara, terlebih di daerah kami Kabupaten Kepulauan Sangihe yang kami cintai. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami. Engkau memberkati dengan hikmat dan kebijaksanaan, serta damai sejahtera menjadi bagian kehidupan mereka untuk terus Tuhan pakai, membawa seluruh masyarakat mengalami sejahtera. Diberkati Tuhan juga kehidupan di daerah kami. Ketika di satu minggu yang sudah boleh kami lewati, ada pergumulan bersama seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ketika ada kebakaran hutan dan lahan di lereng Gunung Awu dan sekitarnya. Bahkan yang karena cuaca yang ekstrim juga sudah mulai merambat ke wilayah-wilayah di seputaran kaki Gunung Awu. Tuhan, segala daya upaya dikerjakan pemerintah bahu-membahu bersama dengan seluruh masyarakat dan relawan, baik yang ada dari Sangihe maupun yang dari luar Sangihe. Semua kami juga masyarakat Tuhan, dalam permohonan doa juga berdoa menopang bersama. Karena itu kami berdoa Tuhan, untuk kebakaran hutan dan lahan yang saat ini sudah mulai boleh dipadamkan. Tapi kami juga tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari selanjutnya. Kami terus mau minta campur tangan Tuhan, jaga dan lindungi daerah kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah penguasa alam semesta. Engkau yang punya kendali atas alam ini. Engkau yang tidak akan pernah membiarkan seluruh masyarakat jauh dalam gumul ini. Sambil kami yakin percaya Tuhan tidak tutup mata. Tuhan punya banyak cara, termasuk menghadirkan para relawan dan masyarakat yang Tuhan tuntun berkati untuk boleh saling menopang mengatasi pergumulan ini. Karena itu Tuhan, kami serahkan kehidupan yang ada di daerah kami ini Tuhan. Biarlah setiap bencana yang saat ini sedang terjadi, kami yakin dan percaya di dalam nama Yesus. Tuhan Allah pemegang kendali, Tuhan yang akan terus menolong kami. Bahkan Engkau juga yang akan memberkati segala daya upaya yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat, TNI, Polri, para relawan, semua orang yang memberikan tenaga, pikiran, dana mereka untuk saling bahu-membahu mengatasi pergumulan ini. Sambil kami yakin Tuhan akan berikan keselamatan, Tuhan menjaga semua yang menopang, Tuhan juga akan menjaga daerah kami, bahkan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Karena itu kami taruh pergumulan bersama ini Tuhan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya untuk apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini, apapun masalah yang kami alami sebesar apapun itu, kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang lebih besar dari setiap persoalan kami. Karena itu kehidupan kami Tuhan, di daerah yang kami cintai ini, kami percaya Tuhan jaga lindungi daerah kami, Tuhan juga yang akan boleh menjaga melindungi kami dalam setiap pergumulan yang kami alami bersama. Dan Engkau Allah yang akan memberikan kelegaan, pertolongan, jalan keluar yang kami percaya sementara Engkau rancangkan dan kerjakan untuk kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami berdoa bersama juga untuk semua saudara-saudara kami para janda, duda, anak yatim piatu di mana saja mereka berada. Tuhan yang akan menolong dan memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan juga untuk kehidupan hamba-hambamu baik pimpinan maupun segenap karyawan-karyawati lembaga penyiaran RRI Tahuna. Tuhan semua yang mereka kerjakan sudah boleh menjadi berkat bagi seluruh masyarakat. Karena itu di setiap langkah mereka, tugas pekerjaan mereka, biarlah Tuhan juga yang akan menjaga dan memberkati. Apapun yang mereka kerjakan, biar selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati kehidupan hamba-hambamu bersama dengan seluruh keluarga. Kami berdoa untuk kehidupan masing-masing kami. Di hari ini kami akan melangkah maju, berjuang dan berkarya. Untuk apapun itu tugas pekerjaan kami, pelayanan kami, tanggung jawab kami, kami letakkan semua dalam tangan Tuhan. Sambil kami berdoa, biarlah seisi rumah kami juga selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Ini kami yang mengucap syukur sambil menyerahkan kehidupan kami, bahkan di tengah pergumulan bersama di daerah kami ini Tuhan. Kami berdoa memohon kasih sayang-Mu, tuntunan-Mu, bahkan jalan keluar dari-Mu untuk setiap syukur dan gumul yang kami alami dalam kehidupan ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Allah. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan, demikian program Mutiara Pagi dari Tahuna edisi hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, selalu semangat dan andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar, lagu dari Vanilla Risa, Doa Mengubah Segala Sesuatu, melengkapi kebersamaan kita dalam kidung-kidung rohani di pagi ini. Dan setiap firman Tuhan yang tentunya kita dengarkan di pagi ini tentunya akan memberikan kita kekuatan dan juga bisa menjadi berkat dalam setiap tugas, pekerjaan, dan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Masih bersama Pro 1 RRI Tahuna setelah kidung-kidung rohani. Sebentar kami masih akan hadir dengan lagu-lagu hiburan, lagu-lagu pop Indonesia, diselingi juga dengan informasi dari rri.co.id. Untuk minggu ini, Sari Lintas Nusa Utara Sepekan masih belum bisa kami hadirkan untuk Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara Radio bukan sekedar menyampaikan kabar, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Dalam memperingati Hari Radio ke-81, saya Komandan Lanal Tahuna, Kolonel Laut Pelaut Hadi Subandi, bersama seluruh keluarga besar Lanal Tahuna, menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh insan radio, khususnya RRI Tahuna. Semoga di tengah perkembangan teknologi dan media digital, radio tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, relevan, dan dekat dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Radio telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa.

0: teruslah menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Pendengar RRI, kali ini kami hadirkan informasi untuk Anda dari portal resmi kami rri.co.id, khususnya informasi olahraga. Tim Panjat Tebing Indonesia berhasil merebut medali emas nomor speed rally campuran pada World Climbing Series, di mana kemenangan tersebut diraih oleh kontingen Indonesia saat bertanding di kota Guiyang, Tiongkok pada babak final. Prestasi tersebut dipastikan secara resmi melalui pertandingan penentu yang berlangsung pada hari Sabtu 12 September 2026. Raihan medali emas ini melengkapi gelar juara sebelumnya dari nomor speed perorangan putra kompetisi tersebut. Tim Indonesia 1 mengandalkan atlet Raharyati Nursamsa bersama dengan Rajia Salsabila dalam kompetisi beregu campuran ini. Sementara itu tim Indonesia 2 diperkuat oleh pasangan atlet Antasia V, Robi Al-Hilmi, dan Kadek Adi Asi. Pelatih Kepala Tim Nasional Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro memberikan tanggapan secara terpisah. Ia menegaskan bahwa pencapaian tim speed relay campuran sudah sesuai dengan seluruh target yang diinginkan. Kita beralih ke olahraga sepak bola, pendengar. Chelsea harus puas berbagi poin dengan Hull City usai bermain imbang 2-2 pada laga Premier Inggris 2026-2027. Pertandingan pekan keempat kompetisi tersebut berlangsung di Stadion Stamford Bridge, London pada hari Sabtu malam 12 September 2026. Chelsea sempat unggul lebih dulu melalui Morgan Rogers pada menit ke-7, namun Hull City mampu membalikan keadaan sebelum babak pertama berakhir melalui dua gol Mohamed Bellamy. Joao Pedro kemudian menyelamatkan Chelsea dari kekalahan. Ia sukses mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-66 hingga akhirnya Chelsea versus Hull City berakhir dengan skor 2-2.

Saya Ridwan, anggota nelayan di Kepulauan Sangiha, sangat berterima kasih kepada RRI Tahuna, karena dengan RRI Tahuna kami sangat terbantu dengan melihat kondisi daripada cuaca yang ada di Kepulauan Sangiha. Dan untuk RRI Tahuna, kami sangat berterima kasih. Dan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar RRI yang baru saja bergabung bersama dengan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Tahunan. Selamat pagi untuk Anda semua. Lagu-lagu hiburan sudah sejak tadi kami hadirkan untuk Anda. Tentunya untuk menemani aktivitas pagi masyarakat yang tentunya sudah mulai berjalan. Ada yang baru saja memulai, tetapi ada juga yang sudah sejak subuh tadi memulai tugas pekerjaan dan aktivitas. Ada yang membuka usaha hingga memulai pekerjaan seperti biasanya di rumah misalnya ya. Walaupun memang saat ini masih berada dalam musim kemarau, kita semangat dan aktivitas harus tetap berjalan. Jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan, cukup minum air putih, dan tetap jaga kebersihan lingkungan kita. Selamat beraktivitas, semoga pagi ini membawa semangat dan energi positif untuk kita semua.

Saya Michael, petani Sangihe. Buat orang yang hidup jauh di perbatasan, RRI dapat rasa dekat. RRI bikin orang tahu keadaan dari daerah lain. Bagi orang petani, RRI Tahuna sangat membantu. Dari RRI, orang dapat informasi cara bertanam, dapat kabar tentang harga, dan dapat dengar lagu bagus-bagus. Terima kasih RRI Tahuna. Terima kasih so jadi orang petamang, mulai dari pigi bakobong, sampai pulang lagi ke rumah. Semoga RRI terus mengudara dan tetap menjadi suara masyarakat kecil di perbatasan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

Memasuki hari kelima operasi SAR, tim SAR gabungan memperluas pencarian 8 orang hilang di Selat Sunda. Area pencarian laut mencapai 2.537 mil laut persegi, sementara pencarian udara diperkuat helikopter HR-3604 dan 2 drone termal. Pencarian dibagi menjadi 6 sektor yaitu TU, ZW, X, dan Y dengan melibatkan sejumlah kapal. Tim menyisir wilayah sekitar Gunung Anak Rakatau hingga pesisir Panaitan, Ujung Kulon, Sebesi, Sebuku, Lagundi, dan Tanjung Tua. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian menyeluruh untuk menemukan 8 orang yang hilang kontak setelah speedboat dilaporkan hilang. Operasi hari kelima diperluas berdasarkan evaluasi lapangan, kondisi cuaca, serta koordinasi seluruh unsur pencarian di Selat Sunda.

pada sektor X seluas 380 mil laut persegi, KN SAR Tetuka 247 dan RBB Peucang melakukan penyisiran hingga sore. KN SAR Tetuka menemukan jeriken minyak biru lalu menindaklanjutinya menggunakan drone untuk memastikan kemungkinan keterkaitannya dengan pencarian.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan. Menjaga keamanan adalah tugas bersama, dan informasi yang benar menjadi salah satu kekuatannya. Saya AKBP Edwin Yohanes Agustinus Humokor SHMH Kapolres Kepulauan Sangihe mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia sebagai media yang hadir di wilayah perbatasan Indonesia. RRI Tahuna terus menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mari kita kuatkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur dengan menghadirkan informasi yang positif, mencerdaskan dan mempererat persatuan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan.

Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, mengusulkan program makan bergizi gratis atau MBG dimasak dan disajikan langsung di kantin sekolah. Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat penerapan standar keamanan pangan bagi makanan yang dikonsumsi siswa. Ketua Umum IDAI, Piprim Basara Yanuarso menilai, memasak MBG di kantin membuat makanan lebih hangat saat disajikan. Konsep tersebut juga memastikan makanan lebih segar dan sesuai dengan selera anak. Penyajian MBG di kantin sekolah juga dapat disesuaikan dengan selera anak, misalnya melalui konsep prasmanan. Hal tersebut dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengkonsumsi makanan yang disediakan. Usulan tersebut disampaikan IDAI merespon berulangnya kejadian keracunan dalam pelaksanaan program MBG. Ia pun menilai persoalan tersebut tidak semestinya hanya dilihat sebagai angka statistik karena berdampak langsung terhadap anak maupun juga keluarga.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kebajikan. Saya Sigit Triatmojo, SIMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 11 September 2026 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia, khususnya RRI Tahuna. Dari wilayah perbatasan, teruslah hadir menyampaikan informasi yang benar, mencerdaskan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Mari bersama kita wujudkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, melalui siaran yang membangun dan mempererat persatuan. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.

Pendengar, masih tentang informasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. IDAI mengingatkan orang tua segera memberikan pertolongan pertama ketika anak diduga mengalami keracunan makanan di rumah. Langkah tersebut penting dilakukan untuk mencegah kondisi anak memburuk akibat kehilangan cairan selama mengalami keracunan makanan. Ketua UKK Emergensi dan Terapi Intensif Anak IDAI, Dr. Yogi Prawira, menyebut kehilangan cairan akibat muntah dan diare menjadi kondisi utama yang perlu dicegah pada anak. Pencegahan dehidrasi penting dilakukan untuk menghindari kondisi kesehatan anak semakin memburuk akibat keracunan makanan. Yang membahayakan anak adalah kehilangan cairan, bukan hanya kumannya. Kita bisa beri oralit sedikit-sedikit tapi sering, ASI dan makanan diteruskan, pantau anak berapa kali berkemih. Keracunan makanan dapat terjadi setelah anak mengkonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi bakteri yang biasanya berasal dari racun, virus, parasit, maupun bahan kimia berbahaya. Gejala umum yang muncul antara lain seperti mual, muntah, nyeri perut, serta buang air besar cair atau berdarah. Orang tua juga perlu mewaspadai gejala tidak khas seperti demam, sakit kepala, pusing, pandangan kabur, kelemahan anggota gerak, dan juga kesemutan. Ia meminta juga orang tua untuk menghentikan konsumsi makanan yang diduga menjadi sumber keracunan jika anak mengalami tanda dehidrasi. Sisa makanan tersebut sebaiknya disimpan dan tidak dibuang untuk membantu penelusuran penyebab keracunan secara lebih lanjut. Pemberian ASI dan makanan tetap dilanjutkan sesuai kemampuan anak, dan menurutnya menghentikan makanan atau membuat anak berpuasa tidak mempercepat proses penyembuhan. Setelah muntah mereda, anak dapat diberikan makanan lunak dalam porsi kecil seperti bubur, pisang, atau roti. Anak juga perlu mendapatkan waktu istirahat yang cukup dan dipantau frekuensi buang air kecilnya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, untuk membuat Anda lebih semangat lagi dalam berbagai tugas-tugas pekerjaan Anda di pagi ini, kami masih terus menghadirkan lagu-lagu hiburan melalui frekuensi 105,4 MHz, 99,5 MHz maupun juga informasi serta program hiburan kami dapat Anda ikuti melalui aplikasi RRI Digital. Pada pukul 8 nanti kita juga akan mengikuti informasi pertama dari Pro 3 Jakarta.

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi Adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Iya, tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung.

0: Kita bergabung dengan program A3 Jakarta mengikuti penyampaian warta berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Sari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
3: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
4: Selanjutnya, bahwa visi-misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak museum dan cagar budaya mengelola museum ke